0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Itu Mam Pro 2 udah balik lagi ya bareng Ulan yang nemenin kamu di sepada pagi, pada pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih Mam Pro 2. Jadi walaupun hari ini hari libur, kita tetap gak libur untuk nemenin kamu ya, dan tetap setia selalu nemenin kamu tentunya. Nah Mam Pro 2, gak kerasa nih bentar lagi udah mau hari raya Idul Adha bagi umat muslim tentunya. Nah bagi sebagian orang, pastinya di saat hari raya Idul Adha nih, membeli hewan kurban Idul Adha mungkin terasa berat ya teman Pro 2 ya, mengingat nominalnya yang tidak sedikit. Nah apalagi kalau misalnya punya budgetnya terbatas nih. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang ingin menunaikan ibadah kurban, sebetulnya kamu bisa banget loh mencicilnya dengan disiplin menabung. Jadi kalau misalnya di tahun ini belum ada kesempatan untuk berkurban, mungkin kamu bisa mencoba di tahun depan dengan tips dari kita di pagi hari ini nih. Nah daripada merasa panik saat harga hewan kurbannya yang semakin naik, apalagi menjelang Idul Adha gitu ya, lebih baik atur strategi nih dari sekarang biar keuangan kamu tetap aman. Dan tentunya ini bisa menjadi tips untuk kamu menabung buat membeli hewan kurban Idul Adha. Tips yang pertama teman Pro 2, kamu bisa menentukan hewan kurban yang ingin kamu beli. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk menabung, kamu perlu tahu dulu dong secara spesifik hewan kurban yang ingin kamu beli itu apa gitu ya. Seperti yang udah dijelaskan dalam ketentuan, yang termasuk dalam hewan kurban adalah hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan juga domba. Untuk setiap jenis hewan kurban ini pastinya memiliki harga yang berbeda dan ketersediaan yang berbeda juga di setiap negara. Jadi teman Pro 2, sesuaikanlah hewan kurban yang sekiranya kamu mampu. Nah untuk tips yang kedua yaitu tentukanlah jumlah tabungan dan lama waktu kamu menabung. Setelah mengetahui secara spesifik hewan kurban apa nih yang ingin kamu beli, pastinya udah mulai survei dong di daerah sekitar kamu mengenai kisaran harganya. Terus juga langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah tabungan dan durasi menabungnya itu berapa lama nih. Coba kamu hitung nih berapa uang yang perlu kamu sisihkan setiap bulan dan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai target tabungan kamu. Selanjutnya cobalah evaluasi kondisi keuangan kamu dan tentukan nominal uang yang masih aman untuk ditabung agar tidak mengganggu kebutuhan lainnya. Nah itu dia baru dua ya tips dari kita, dan rasanya belum ngebantu banget ya kali menurut kamu. Tenang aja, masih ada tips lainnya teman Pro 2 yang tentunya lebih spesifik lagi untuk membantu kamu bisa berkurban.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.

0: kaset sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Perangkat audio ini memudahkan orang mendengarkan musik atau produk audio lain sembari beraktivitas. Namun sebaiknya perhatikan aturan pakai headset agar telinga tidak cepat rusak. Baik untuk bekerja, menikmati musik, menonton film, hingga bermain game, headset atau perangkat audio sejenis hampir selalu menempel di telinga. Akan tetapi, di balik kenyamanan dan hiburan yang ditawarkan, penggunaan headset yang tidak bijak bisa mengancam kesehatan telinga dan fungsi pendengaran kamu. Cara menggunakan headset tanpa membahayakan pendengaran, menurut Asyadi, dokter spesialis THT, bedah kepala dan leher di Rumah Sakit Pondok Indah. 1. Atur volume dengan bijak. Gunakan volume tidak lebih dari 60% dari volume maksimal. 2. Batasi durasi pemakaian maksimal 60 menit, lalu beri waktu istirahat minimal 5-10 menit sebelum menggunakannya kembali. 3. Jaga kebersihan headset dan telinga. 4. Pilih headset yang ramah telinga. Sebaiknya gunakan headset dengan fitur peredam bising atau noise cancelling. 5. Perhatikan sinyal bahaya dari telinga. Jika setelah menggunakan headset kamu merasa telinga berdengung, nyeri atau mengalami penurunan pendengaran, jangan abaikan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, untuk tips selanjutnya ya, yang tentunya masih nih dengan buat kamu yang punya rencana untuk berkurban dan ingin menabung tentunya dari jauh-jauh hari, ini boleh banget teman Pro 2. Untuk tips yang pertama tadi, tentukan dulu nih hewan kurban apa yang ingin kamu beli. Karena untuk mengetahui budgetnya kan, kita harus tahu dulu di awal. Nah selanjutnya, tentukan jumlah tabungan dan berapa lama nih waktu kamu untuk menabungnya. Untuk langkah yang ketiga, yaitu buat dana khusus untuk kurban teman Pro 2. Jadi untuk membantu kamu mencapai target uang untuk membeli hewan kurban ini, kamu juga bisa membuat dana khusus sama seperti dana darurat atau dana untuk membeli rumah nih misalnya. Nah dana ini tuh bisa kamu simpan secara sederhana di rumah menggunakan celengan atau bahkan menggunakan amplop juga bisa. Terserah deh mau gunain apa ya, yang penting niatnya untuk disimpan nih. Jadi kalau misalnya kamu udah bisa membuat rekening khusus, tentunya ini bisa lebih memudahkan kamu agar lebih teratur untuk tercatat rapi nih teman Pro 2. Langkah selanjutnya, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Nah, ketika kita udah niat untuk menabung atau membeli hewan kurban menjelang Idul Adha nih, usahakanlah untuk disiplin mengurangi pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu kamu butuhkan. Coba deh kamu evaluasi lagi nih teman Pro 2, kebiasaan belanja kamu. Jadi jangan sampai kamu mudah tergoda untuk membeli atau subscribe layanan yang sebetulnya tidak kamu butuhkan. Tentunya dengan membatasi pengeluaran yang tidak diperlukan ini, kamu bisa mengalokasikan uang lebih banyak untuk tabungan membeli hewan kurban. Untuk langkah selanjutnya yaitu atur potongan gaji secara otomatis. Kalau misalnya kamu memang sulit untuk disiplin menabung di tabungan kurban, kamu bisa kok memanfaatkan sistem potongan gaji otomatis ke rekening khusus tabungan kurban setiap bulan teman Pro 2. Nah ini merupakan salah satu cara juga nih yang efektif, karena sebagian gaji kamu akan langsung ditransfer ke rekening tabungan khusus untuk membeli hewan kurban ini. Selain itu juga metode ini tuh bakal memudahkan kamu untuk mengumpulkan dana kurban secara perlahan tanpa membebani kamu. Jadi anggap aja uang yang kamu sisihkan nih emang gak ada gitu. Jadi jangan diingat-ingat deh sampai nanti terkumpul untuk kurban di pas hari raya Idul Adha. Jadi menjelang Idul Adha nanti, kamu tinggal menggunakan isi tabungan ini untuk membeli hewan kurban yang kamu inginkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu gak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya, teman pro 2, tips selanjutnya yaitu kamu bisa mencoba mencari penghasilan tambahan. Jadi ketika kamu sangat gitu ya, sangat ingin mewujudkan mimpi kamu, bisa berkurban, kamu bisa mencoba mencari pemasukan tambahan, teman pro 2. Contohnya aja nih, kamu bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti pekerjaan freelance atau bahkan mencoba menjual barang yang sudah tidak kamu gunakan lagi. Jadi penghasilan tambahan inilah yang bisa membantu kamu mempercepat tercapainya target tabungan untuk membeli hewan kurban Idul Adha. Selain itu teman pro 2, kamu masih memiliki uang sisa nih dari bonus tahunan mungkin, atau bahkan uang THR usai Ramadan sebelum hari raya Idul Adha ya. Jadi kamu bisa menggunakannya sebagai tambahan tabungan membeli hewan kurban ini. Nah, untuk cara yang terakhir, selanjutnya kamu bisa menggunakan aplikasi pengatur keuangan. Jadi kalau misalnya dengan cara manual tuh rasanya, aduh nggak bakal kekumpul nih sepertinya. Jadi kamu bisa menggunakan aplikasi Teman Pro 2. Kamu bisa nih memanfaatkan aplikasi pengatur keuangan tentunya untuk membantu kamu melalui proses menabung membeli hewan kurban agar lebih mudah dan juga lebih teratur kali ya, lebih disiplin gitu menabungnya. Nah, di saat juga udah banyak aplikasi perbankan atau bahkan aplikasi pengelola keuangan yang tentunya bisa memudahkan kamu memantau pengeluaran. Terus juga mengatur target tabungan hewan kurban nih sampai dengan menyusun anggaran keuangan. Nah, teman pro 2, itulah beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar bisa segera membeli hewan kurban di Idul Adha. Selamat mencoba ya teman pro 2 ya. Siapa tahu nih dengan tips dari kita di pagi hari ini bisa berhasil niat kamu untuk berkurban. Mungkin belum bisa, belum punya kesempatan di tahun ini. Mungkin kamu bisa berkesempatan di tahun depan dengan tips dari kita yang lebih memudahkan kamu untuk mengumpulkan uang membeli hewan kurban.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Pernah nggak sih merasa sering bad mood tanpa alasan jelas? Atau tiba-tiba susah fokus padahal lagi kerja atau belajar? Hati-hati, bisa jadi itu tanda brain rot. Apa itu brain rot? Istilah ini menggambarkan kondisi otak yang kelelahan karena kebiasaan kurang sehat, seperti terlalu lama pakai gadget atau kurang istirahat. Nah, berikut 8 gejala awalnya. Pertama, sering bad mood atau mudah emosi. Kedua, sakit kepala ringan yang datang tiba-tiba. Ketiga, menghindari interaksi sosial alias mager ketemu orang. Keempat, susah fokus atau pikiran mudah melayang. Kelima, sering lemot, lambat merespon atau mengingat sesuatu. Keenam, susah tidur meski badan lelah. Ketujuh, ketergantungan gadget, nggak bisa lepas dari HP. Terakhir, gampang bosan dengan aktivitas sehari-hari. Kalau kamu mengalami beberapa gejala ini, yuk mulai kurangi screen time, perbanyak istirahat, dan luangkan waktu untuk relaksasi. Jangan lupa, otak juga butuh detox dari kebiasaan buruk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi nih bareng Wulan nih. Kira-kira jam segini udah ngapain ya libur di rumah? Apalagi libur panjang nih dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, mantap banget teman Pro 2. Nah teman Pro 2 sambil santai di rumah ya dengerin kita nih. Kira-kira pagi ini saat bangun tidur kamu ngapain teman Pro 2? Udah minum air putih atau belum nih? Tentunya ternyata ya teman Pro 2 ya, ada alasan penting kenapa konsumsi segelas air putih sangat bangun saat kita bangun tidur itu sangat penting teman Pro 2. Nah, di saat kebiasaan pertama yang mungkin kita lakukan saat kita bangun tidur, apakah kamu mengecek ponsel atau mungkin ada kebiasaan lain yang kamu lakukan teman Pro 2 kalau misalnya bangun tidur nih. Nah, kalau misalnya kebiasaan kamu langsung mengecek ponsel, sebaiknya kamu bisa mengubah kebiasaan itu ya teman Pro 2 ya. Karena kebiasaan pertama yang penting dilakukan saat kita bangun tidur adalah harusnya nih langsung mengambil segelas air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. Nah, alasannya tentu aja ketika kita tidur nih, tubuh kita tuh bakal kehilangan cairan melalui keringat dan juga napas kita. Apalagi kalau misalnya cuacanya panas banget nih. Seperti akhir-akhir ini cuacanya yang lagi gak nentu, yang kalau malamnya panas banget terus tiba-tiba hujan, ya gak sih teman Pro 2? Nah, hal inilah yang menjadi penyebab saat bangun tidur terkadang tuh kita merasa lemas. Terus juga pikiran kita lagi gak fokus nih dan sulit berkonsentrasi karena kita dehidrasi.

Ya teman Pro 2, sebelum kita mempunyai motivasi untuk mengubah kebiasaan kita saat bangun pertama di pagi hari nih, kita harus tahu dulu nih, kira-kira apa ya alasan dan manfaat kalau misalnya kita mengkonsumsi air putih setelah bangun tidur yang penting banget untuk diketahui. Untuk yang pertama, yaitu bisa meningkatkan metabolisme, di mana mengutip dari Detik Health nih, manfaat mengkonsumsi segelas air mineral setelah bangun tidur adalah mempercepat metabolisme tubuh. Nah, segelas air putih ini bisa menghasilkan efek termogenesis yang membakar kalori dan menyerap air, teman Pro 2. Bahkan ya, sebuah penelitian dilakukan di tahun 2003 lalu itu menerangkan kalau misalnya 500 ml air yang dikonsumsi bisa memicu laju metabolisme sampai dengan 30%. Nah, tentunya kamu bisa memulai kebiasaan mengkonsumsi air mineral setelah bangun tidur mulai saat ini, teman Pro 2. Kalau misalnya tadi pagi belum kamu mulai, boleh deh mulai besok pagi ya, agar metabolisme tubuh kamu bisa meningkat. Dan untuk manfaat selanjutnya yaitu bisa mencegah sakit kepala dan juga menahan lapar. Ternyata mengkonsumsi segelas air putih saat bangun tidur itu bisa mengatasi sakit kepala dan migrain akibat kekurangan cairan. Jadi buat kamu yang suka sakit kepala nih, boleh banget dicoba teman Pro 2 ya. Siapa tahu nih bisa memberikan manfaat langsung bagi kamu dan kebiasaan sakit kepala kamu bisa menghilang nih. Tubuh akan kekurangan cairan tentunya selama kita tidur. Jadi karena itu penting banget untuk mengembalikan cairan dengan air putih. Selain itu juga meminum air putih ini tepat banget menjadi pilihan yang tepat ketika kita bangun tidur. Karena bisa mengganjal perut di pagi hari sehingga rasa lapar bisa dikendalikan sampai waktu sarapan tiba.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Ya, teman Pro 2 masih dengan alasan penting mengkonsumsi segelas air putih saat bangun tidur. Untuk alasan yang ketiga atau manfaat yang ketiga ya, ternyata air putih bagus loh untuk kesehatan mental aja, bukan hanya untuk tubuh kamu nih teman Pro 2. Karena mengutip dari headline, kekurangan cairan ternyata bisa menyebabkan tubuh kita menjadi dehidrasi nih. Nah, dampaknya ternyata bisa juga membuat mental kita menjadi terganggu. Bahkan sebuah penelitian itu menjelaskan bahwa dehidrasi bisa menurunkan kemampuan otak sehingga kesulitan mengingat dalam jangka pendek. Nah, salah satu cara mengatasi hal ini adalah rutin minum segelas air putih ketika kita bangun tidur sehingga nih dehidrasi tadi bisa untuk dikendalikan. Untuk yang keempat, ada hubungannya sama kulit kita nih teman Pro 2, karena kebiasaan ini bisa menyehatkan kulit. Dimana menyempatkan minum segelas air mineral di pagi hari itu bisa menyehatkan kulit karena organ tersebut tuh mengandung 30% cairan. Nah, manfaatnya adalah kulit kita menjadi lebih lembab, jerawat bisa teratasi, kulit tampak kenyal dan sehat. Ditambah lagi ternyata bisa mencegah keriput. Jadi ketika kita dehidrasi, organ pada tubuh kita tuh tidak bisa bekerja secara maksimal nih. Dan kalau misalnya udah nggak bisa kerja secara maksimal, otomatis kemampuannya juga menurun dari waktu ke waktu. Nah, kulit ini adalah organ paling awal yang mengalami penurunan fungsi sehingga elastisitasnya menjadi berkurang. Untuk yang terakhir yaitu meningkatkan suasana hati ya teman Pro 2 ya. Jadi benar banget nih kalau manfaat minum air putih ini bukan hanya untuk tubuh, bahkan untuk mental, suasana hati dan kulit kita juga berpengaruh semua nih. Nah, sebelum beraktivitas di pagi hari bisa dong ya mengkonsumsi segelas air putih tentunya untuk meningkatkan suasana hati kita. Dimana kekurangan cairan ini merupakan salah satu penyebab tubuh kita mudah lelah dan suasana hati kita pun menjadi memburuk. Jadi kalau misalnya ingin mempertahankan suasana hati seharian, moodnya bagus seharian nih, kamu bisa memulai hari dengan cara sehat seperti memenuhi kebutuhan cairan. Nah, kebiasaan mengkonsumsi segelas air putih setelah bangun tidur memang ya terlihat sepele. Tapi kalau misalnya kamu lakukan secara rutin, dampaknya tuh sangat bagus bagi kesehatan fisik dan juga mental kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari Kamis 14 Mei 2026 teman Pro 2. Di hari libur ini tuh pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kota Jambi. Nah, untuk peringatan dini yaitu waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Jambi teman Pro 2. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 92%. Dan arah angin bergerak dari timur ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Perkiraan gelombang laut yaitu perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri per tanggal 13 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah Tanjung Jabung Barat. Forecast around duty ada Randi dan diperbarui 14 Mei 2026. Tentunya untuk info lebih lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu akses di laman teman Pro 2 di laman www.bmkg.go.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Tak ada 10 negara yang hancur karena korupsi. Jadi korupsi ini merupakan masalah global yang perlu dibenahi dengan serius. Nah, kalau misalnya dibiarin, korupsi data ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, terus juga kesenjangan sosial, merusak tatanan pemerintahan sampai dengan mengikis kepercayaan publik terhadap pemimpin negara maupun para wakil rakyat nih. Negara-negara yang dulunya kaya raya sekalipun bisa hancur karena korupsi yang merajalela di negaranya. Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu juga pernah menyebutkan bahwa korupsi menjadi musuh paling utama yang bisa membuat negara menjadi hancur. Ya teman Pro 2, ada beberapa daftar negara yang hancur karena permasalahan korupsi seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia. Negara yang pertama adalah negara Sudan Selatan, di mana berdasarkan data dari Lembaga Transparansi Internasional, Sudan Selatan ini dinobatkan sebagai negara terkorup di dunia tahun 2024 nih teman Pro 2. Jadi Sudan Selatan ini memperoleh indeks persepsi korupsi ataupun CPI 8 dari 100. Angka ini tuh nggak hanya menggambarkan budaya korupsi yang sangat buruk ya di Sudan Selatan ini, tetapi juga menunjukkan kalau kemunduran yang semakin mengkhawatirkan. Padahal ya, dulunya Sudan Selatan ini adalah negara kaya yang memiliki hasil tambang yang sangat besar, di mana hasil tambang emasnya ini bahkan bisa mencapai ratusan ribu ton. Namun semenjak terjadinya perpecahan, negara ini menjadi rawan konflik dan perang yang tidak ada habisnya nih. Jadi gak heran kalau misalnya kemiskinan itu terjadi di mana-mana, meskipun minimal pendidikan sampai usia 13 tahun itu gratis di sana. Tapi kenyataannya pencapaian taraf pendidikan hanya sekitar 20% aja. Negara selanjutnya adalah Somalia, di mana Somalia ini menduduki posisi kedua negara terkorup di dunia. Dengan selisih 1 poin dari negara Sudan Selatan tadi, tapi beberapa kali Somalia juga pernah berada di posisi terbawahnya teman Pro 2. Karena mencapai skor terendah 9 dari 100 selama 4 tahun berturut-turut. Nah, kondisi kemiskinan di Somalia diperparah dengan maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan kelompok penguasa di sana nih. Padahal ya, negara ini tuh memiliki kekayaan alam dan hewan ternak yang melimpah loh, yang tentunya aja berpotensi menjadi komoditi ekspor yang menguntungkan bagi sebuah negara. Tapi karena tidak kompetennya pemerintah, selama dekade terakhir Somalia ini gak pernah mengalami kemajuan yang signifikan. Sampailah negara ini hanya berada stagnan di angka 13 atau naik 5 angka dari krisis korupsi yang melanda di tahun 2012 sampai dengan 2015. Setelah Somalia ternyata ada negara Venezuela nih teman Pro 2. Karena pada tahun 2024, Venezuela ini menempati posisi 3 sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Dengan mendapatkan skor CPI 10 dari 100, skor tersebut tuh merupakan yang terburuk sepanjang sejarahnya. Di mana korupsi dan nepotisme mendorong terjadinya kehancuran, krisis ekonomi dan kemiskinan di Venezuela ini. Korupsi pun semakin meluas di pemerintahannya di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dan juga rezim Nicolas Maduro teman Pro 2. Yang akhirnya menyebabkan kerugian finansial besar dan juga kesulitan ekonomi parah bagi rakyatnya. Gak hanya sampai di situ, masih ada negara-negara lainnya yang tentunya hancur karena korupsi. Nanti bakal kita spill lagi spesial buat kamu teman Pro 2.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman pro dua negara selanjutnya nih yang hancur karena korupsi setelah Venezuela ya. Di posisi keempat ada Sudan, teman pro dua. Jadi Sudan ini termasuk salah satu negara dengan hasil tambang yang melimpah, di mana tambang emasnya bisa menghasilkan hingga ratusan ribu ton emas. Tapi karena Sudan merupakan negara yang rawan konflik dan juga dilanda perang yang tentunya nggak berkesudahan nih, inilah yang membuat memperparah kondisi negara ini. Selain itu, praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga berkontribusi besar nih terhadap ketidakpastian dan ketidakstabilan dan juga kehancuran dari negara Sudan ini. Korupsi ini terjadi hampir di semua tingkatan pemerintahan nih dan juga berbagai sektor, teman pro 2. Termasuk juga konstruksi dan transportasi yang membuat lingkungan bisnis sangat menantang sekaligus memperparah ya masalah sosial dan politik di negara ini. Nah, jadi gak heran kalau misalnya indeks korupsinya berada di nilai 15 dari 100, akibatnya nih banyak rakyat Sudan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga kelaparan. Setelah Sudan ada Afghanistan, yang tentunya Afghanistan ini merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, yaitu berupa emas dan tembaga, teman pro 2. Jadi ya, dulunya nih negara ini mampu menghasilkan 60 miliar ton tembaga dan memiliki cadangan emas sebanyak 2,2 ton. Tapi karena konflik yang berkepanjangan dan juga korupsi yang merajalela di berbagai sektor, membuatnya mengalami kehancuran dan kemunduran parah. Nah, korupsi ini juga yang dipicu oleh campur tangan asing dan praktek ilegal seperti penambangan batu mulia yang semakin menambah keterpurukan di negara ini. Akibatnya Afghanistan termasuk dalam jajaran negara termiskin dan terkorup di dunia. Dengan PDB hanya 2.501 US dollar per kapita atau mampro 2, sedangkan skor CPI-nya di angka 17 dari 100. Jadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan pemerintah bahkan menjadi hal yang lumrah di sana. Setelah Afghanistan ada Zimbabwe, yang tentunya inflasi di Zimbabwe ini telah melonjak sampai dengan lebih dari 130%. Nah, kondisi ini meningkatkan kekhawatiran negara ya, teman pro 2 ya, tentunya terhadap tingkat hiperinflasi paling parahnya pada tahun 2008 sampai 2009 yang tentunya mencapai angka 500 miliar persen nih, di mana pemerintah seakan menumpuk masalah pada ekonomi yang udah rapuh jadi semakin rapuh. Sebab itu, teman pro 2, Zimbabwe ini berjuang untuk menghasilkan arus masuk yang memadai dari dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan. Tentunya untuk ekonomi lokalnya yang telah terpukul selama bertahun-tahun akibat deindustrialisasi, korupsi, investasi rendah, ekspor minim, dan juga jumlah utang yang tinggi. Nah, akibat inflasi besar-besaran inilah banyak warga Zimbabwe yang tidak lagi mempercayai mata uangnya. Mereka juga terpaksa nih mengurangi makan karena berjuang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Setelah itu ada negara Pakistan, di mana korupsi memang berdampak besar terhadap kesulitan di Pakistan ini. Termasuk masalah ekonomi seperti inflasi, terus juga pengangguran tinggi. Kegagalan dalam penegakan hukum juga termasuk di dalamnya, yaitu mampro 2 ya. Jadi kondisi-kondisi inilah yang diperparah dengan peringkat korupsi Pakistan yang terus memburuk dalam indeks persepsi korupsi nih, teman pro 2. Skornya adalah 27 dari 100, yang tentunya akibatnya nih mata uang Pakistan yaitu rupiah jatuh sekitar 30% terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Nah, mengatasi masalah ini, Perdana Menteri Shahbaz Sharif itu melakukan upaya dengan menaikkan harga bahan bakar di sana.
Nggak hanya itu, dia juga menghapuskan subsidi bahan bakar dan memberlakukan pajak super sebesar 10% tentunya pada industri-industri besar untuk membantu memperbaiki keuangan negara yang terus melemah. Nah, setelah Pakistan ada Sri Lanka, terus juga ada Kenya, dan yang terakhir ada negara Laos. Jadi meskipun termasuk salah satu negara kecil yang terkurung daratan, Laos ini ternyata memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat sebelum pandemi melanda nih. Tapi tentunya tingkat utangnya melonjak tajam nih teman Pro 2, sama seperti negara Sri Lanka tadi ya. Dimana ini menjadi masalah mendesak, dan mengingat keuangan pemerintah secara negaranya yang lemah juga, dan secara signifikan pun cadangan devisanya sama dengan kurang dari 2 bulan impor. Dan juga untuk skor CPI-nya secara konsisten menunjukkan nilai rendah 33 dari 100. Jadi depresiasi 30% dalam mata uang Laos ini pun telah memperburuk kesengsaraan ekonomi negara ini. Kenaikan harga ditambah lagi hilangnya pekerjaan para penduduknya semakin memperburuk angka kemiskinan di sini.

0: Ya teman Pro 2, perlu diketahui nih, kalau semakin tinggi skor indeks persepsi korupsi ataupun CPI seperti yang tadi Ulan sebutin ya, maka semakin rendahnya tingkat korupsi di negara tersebut. Tapi kalau misalnya semakin rendah itu mengarah ke angka 0, maka kasus korupsinya itu masih tinggi teman Pro 2. Nah itulah daftar negara yang hancur karena korupsi, dan tentunya semoga Indonesia tidak mengalami nasib serupa ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena setelah ini bakal dilanjutkan dengan santai siang yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti teman Pro 2. Tentunya nanti bareng Kak Afis yang bakal nemenin kamu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tentunya tetap setia di Pro 2 Jambi, dan selamat menikmati hari libur kamu.
1: We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

90,9 Prado FM Jambi, teman terbaik kamu teman Prado FM. Selamat pagi teman Prado, selamat pagi menjelang siang di pagi hari ini teman Prado. Udah balik lagi, Hafiz bakal nemenin santai siang kamu hari ini teman Prado, dari formasi pukul 10 sampai nanti di formasi pukul 15 teman Prado FM. Di hari Kamis ya, di 14 Mei 2026, dan juga hari ini dengan bertepatannya ya, hari ini tanggal merah, cuman lupa apa sih, kenaikan ya atau apa gitu, coba kita cek ya. 14 Mei 2026, libur apa nih hari, oh kenaikan Isa Al-Masih ya teman Prado. Jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman kita juga mungkin ke gereja, jadi ini bisa dibilang apa ya, long weekend ya, dari 14 sampai nanti hari Minggu di tanggal 17 Mei 2026. Oke, sekalian juga happy long weekend ya teman Prado FM, selamat berlibur selama 4 hari ke depan ya, tapi tetap jangan lupa nanti Seninnya masuk lagi. Oke, teman Prado FM nih, seperti biasa hari ini di jam 10 sampai jam 12 ya di Prado Hitlist, tapi bakal ngajak kamu semua teman Prado untuk request lagu kesayangan kamu di masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811 743 9090 ya. Habis tunggu requestan kamu teman Prado FM sampai nanti di jam 12 siang. Oke. Kita dengerin dulu ini satu lagu dari Juicy Lucy dengan Malapetaka.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Oke, teman Prado FM, nih satu request masuk ya dari Kak Zulia di Jakarta nih. Katanya izin Prado Hitlist request lagu Remuk dari NG Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya. Ya, salam kembali ya, dan juga di NG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum pastinya ya. Oke, spesial buat Kak Zulia, NG Carvalho dengan Remuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Prado FM, ada request lagi nih dari Bang Amin Gacor, katanya mau request lagu Hindia, Everything You Are. Salam dong untuk istri tercinta, semangat ya kerjanya. Waduh, biasa kalau udah disemangatin sama pasangan harusnya lebih semangat lagi nih ya. Nih spesial untuk istrinya juga, dan juga spesial untuk Bang Amin Gacor, Hindia, Everything You Are.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Radio FM ini mungkin buat kamu yang kemarin gak sempet nonton film Avatar Fire and Wash nih. Ya film ini bakal segera tayang di Disney Plus di 24 Juni 2026. Dan ya film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan juga keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora ya. Dan dalam cerita terbaru ini, keluarga Sully harus menghadapi konflik baru melawan suku Navy yang memiliki elemen api yang itu menandai babak perang baru di dunia Pandora, teman Pradua. Dan dilansir dari Raman Variety Rabu kemarin ya di 13 Mei, film ketiga dalam laba Avatar ini kembali disutradari sama James Cameron ya, dan dibintangi sama Sam Worthington, terus ada Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, dan juga Kate Winslet nih. Nah, sejumlah pemain baru juga bergabung ya, termasuk Ona Chaplin dan juga David Thewlis nih, teman Pradua, yang memerankan karakter baru dalam semesta Avatar nih. Nah, sebelumnya film ini dirilis di bioskop di 19 Desember dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat, teman Pradua. Dan capaian tersebut menjadikannya sebagai salah satu blockbuster yang besar ya, terbesar di tahun 2025 nih. Dengan pencapaian tersebut, trilogi Avatar kini tercatat sebagai waralaba film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa, teman Pradua. Dan film pertama pada 2009 ya masih memegang sebagai film terlaris sepanjang sejarah dengan pendapatan lebih dari 2,9 miliar dolar Amerika Serikat nih. Sementara sequel keduanya yaitu Avatar The Way of Water 2022 meraih 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, James Cameron sendiri sudah menyiapkan kelanjutan saga ini ya teman Pradua, dan rencana film keempat itu dijadwalkan rilis di 2029 dan film kelima itu di 2031. Dan dia juga menyebut ya bahwa cerita mendatang akan melompati waktu untuk menampilkan perkembangan anak-anak Sully serta memperluas eksplorasi kelompok wine traders di teman Pro 2. Menarik untuk kita nantikan ya.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

penjahat ada.

Oke, Taman Prado FM, satu informasi lagi. Taman Prado ini, Masha in the Bear akan diadaptasi ya menjadi film layar lebar original. Pertama yang akan diproduksi langsung sama kreator yaitu oleh Kuzovkovny. Dan film tersebut Taman Prado sekaligus menjadi langkah baru ya bagi peralaba animasi populer asal Rusia tersebut. Dan dilansir dari laman Variety Selasa 12 Mei kemarin Taman Prado. Dan Masha in the Bear ini memang dikenal sebagai salah satu serial animasi 3D paling populer di YouTube nih ya. Episodenya yang berjudul Masha and the Bear Recipe for Disaster ini tercatat sebagai video non-musik paling banyak ditonton. Dan Kuzovkovny baru-baru ini kembali mendapatkan kendali kreatif atas karakter-karakter dalam serial tersebut nih. Dan hal itu terjadi setelah lisensi yang sebelumnya yang diberikan kepada Animacord resmi berakhir Taman Prado. Dan setelah itu dia mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan juga Moskow. Nah, Studio MIM akan bertanggung jawab

produksi film layar lebar tersebut beserta sejumlah sequel yang ditemukan Prado 2. Dan film ini disebut akan menjadi awal baru yang berbeda dari seri versi Animacord nih. Dan pihak studio juga nyatain ya, tim kreatif akan menghadirkan versi baru karakter-karakter Masha and the Bear Taman Prado 2. Dan karakter-karakter tersebut akan menjalani petualangan baru yang tetap mempertahankan gaya komedi hangat khas serialnya nih. Mereka juga ingin memperkenalkan visual baru dari waralaba itu kepada para penonton global ya Taman Prado 2. Dan Kuzovka memang mengaku senang dapat memperluas dunia Masha and the Bear sendiri ke format film panjang pertama. Dan dia nyebut proyek tersebut sebagai tantangan kreatif besar yang disambut penuh semangat oleh tim produksinya nih. Dan menurut Kuzovkov sendiri, Taman Prado 2, tim kreatif ingin menghadirkan semangat, humor, dan juga emosi tentunya, yang sama seperti yang membuat serial animasi tersebut populer ya. Dan produksi film panjang pertama itu ditargetkan selesai di akhir tahun 2028.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2, teman terbaik.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ya teman Prodo FM, nih grup gor asal Indonesia Nona kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil di First Stage Jepang nih teman Prodo. Nah, penampilan mereka langsung mendapat respon positif dari para penggemar karena kualitas vokal mereka yang dinilai memukau ya. Dalam video yang diunggah nih, para member Nona membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu persatu menggunakan bahasa Jepang. Dan momen tersebut langsung menarik perhatian penggemar di media sosial nih. Dan setelah itu, anggota membawakan lagu debut mereka berjudul Shoot dengan konsep One Take Has the First Take ya. Nona tampil tanpa editing gitu. Dan ini memperlihatkan kualitas kemampuan vokal mereka nih. Nah, harmonisasi suara para member juga dinilai stabil sepanjang lagu dan banyak penonton juga memuji karakter vokal masing-masing anggota yang tetap terdengar menyatu dalam penampilan tersebut teman Pro 2. Dan dalam konsep tersebut juga di First Take sering dianggap sebagai ajang pembuktian kualitas vokal seorang musisi ya. Dan sejumlah penyanyi dan grup ternama Jepang hingga internasional juga pernah tampil di platform tersebut. Dan Nona sendiri beranggotakan Bayla Fauri, Christy Gardena, Esther Geraldine, dan juga Safsva Adesia. Dan grup ini mulai dikenal lewat konsep modern serta kemampuan vokal yang kuat sejak debutnya pada 25 Mei tahun lalu.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jatuh.
1: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
2: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
2: Ah bisa aja. Tapi kamu juga sama keren.
1: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
2: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
2: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
2: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.
3: You come in here on Mondays, I expect you to be all here. Now what's that say?
4: It says Sunday.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, Taman Prado FM, informasi pukul 13 kita beralih ke berita olahraga Taman Prado FM nih, dari sepak bola dari Serie A Italia nih. Inter Milan pastikan juara sepak bola Coppa Italia 2025-2026 Kamis 14 Mei 2026 dini hari ya. Tampil di Stadion Olimpico Nerazzurri Internazionale sukses membungkam Lazio 2-0 di babak final dini hari tadi nih. Dua gol tercipta ya melalui gol bunuh diri Adam Marosic yang dipaksakan oleh Turam ya pada menit ke-14 dan sang kapten Lautaro Martinez melengkapi kemenangan pada menit ke-35 lewat assist Denzel Dumfries nih. Dan ini menjadi musim yang bersejarah ya bagi Nerazzurri nih dengan Scudetto dan juga Coppa Italia yang diamankan sama mereka nih. Dan inilah pencapaian ketiga kalinya dalam sejarah Inter Milan meraih double winner di musim yang sama nih. Dan ini adalah Coppa Italia ke-10 dalam sejarah Inter dan juga trofi kedua musim ini nih setelah Scudetto ke-21 yang sebelumnya sudah diamankan ya. Pelatih Inter Christian Sifu juga menyatakan Inter memang pantas ya meraih dua trofi nih karena menjalani musim yang cukup kuat deh. Dan memenangkan Liga serta Coppa Italia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh ya. Dan Kapten Lautaro Martinez kembali mencetak gol di final Coppa Italia dan ini menjadi catatan prestasi terbaik ya, mengulang momentum 24 Mei 2023 lalu saat ia mencetak dua gol ke gawang Fiorentina nih. Dan ini juga menjadi gol ke-175 ya dari Lautaro untuk Inter nih teman Pro 2 FM. Dan memang di pertandingan tadi ya, non Lazio Nerazzurri menunjukkan dominasi penuh sepanjang pertandingan. Mereka mengendalikan permainan sejak babak pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Dan para pemain dan juga staf pelatih merayakan kemenangan di lapangan. Mereka mengangkat trofi Coppa Italia di hadapan tribun pendukung yang hadir langsung di Stadion Olimpico.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Tamam Pro FM masih dari sepak bola nih. Kapten timnas Inggris Harry Kane bertekad membawa negaranya kembali meraih gelar juara Piala Dunia setelah terakhir itu pada tahun 1966 ya. Menurut dia, hal ini akan menandai kebangkitan The Three Lions setelah mengalami akhir yang menyakitkan di Piala Dunia 2022 Qatar ya, Tamam Pro 2. Saat itu di babak perempat final melawan Prancis, Kane berpeluang menyamakan kedudukan demi memperpanjang napas timnya nih. Tapi tendangan penalti pada menit ke-84 itu ya melambung melewati Mister Gawang. Padahal ya Tamam Pro FM, sebelumnya Kane sukses membuat skor imbang menjadi satu sama melalui eksekusi dari titik putih ini. Dan Prancis akhirnya mengunci pertandingan dengan skor 2-1 yang membuat Inggris harus angkat koper dari Qatar 2022, Tamam Pro FM. Tapi pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2018 itu mengakui dirinya berhasil mengatasi trauma tersebut ya, dan peristiwa itu diakuinya membuat dirinya menjadi lebih baik. Dan sejak di Stadion Al Bayt itu, Kane telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terhebat di generasinya. 3 bulan setelah Piala Dunia 2022, dia memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa Inggris milik Wayne Rooney, Tamam Pro 2. Dan gol yang ke-54 itu ditetak saat The Three Lions menghadapi Gli Azzurri Italia di Stadion Wembley London. Dan kini, Tamam Pro FM, striker Bayern Munchen itu sudah mengoleksi 78 gol dalam 112 penampilannya bersama timnas Inggris ya. Dan di level klub, Kane juga telah mencetak rekor yang sebenarnya hampir tidak masuk akal nih untuk Bayern Munchen. Dia telah mencetak lebih dari 50 gol untuk tim juara Bundesliga tersebut pada musim ini, Tamam Pro 2 FM. Dan Kane meyakini bahwa Inggris dapat menjadi tim terakhir yang bertahan di Piala Dunia 2026 ya. Dia berjanji akan mendukung sekuat timnas Inggris untuk meraih mimpi di panggung sepak bola terbesar dunia tersebut.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Tomom Radu FM masih dari sepak bola. Tomom Radu, Paris Saint-Germain juga memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 setelah menundukkan Lens dengan skor 2-0 nih. Kemenangan ini diraih pada pekan ke-33 di Stade Bollard de Lille, Kamis 14 Mei 2026 dini hari tadi ya. Dan Tomom Radu, laga ini juga menjadi penentuan ya perebutan gelar Ligue 1 di musim ini nih. Dan tim asuhan Luis Enrique hanya perlu menang ya di atas laga tandang tadi, dan mereka berhasil meraih kemenangan Tomom Radu. Dan tuan rumah sejatinya Lens ya sudah menekan sejak awal pertandingan di depan pendukung sendiri nih. Pemain Lens Abdallah Siman nih sempat memperoleh peluang pada menit 8, tapi sundulannya masih melebar nih Tomom Radu. Dan Edward melancarkan serangan pada menit 18, tapi tembakannya juga berhasil dihadang oleh Matvei Safonov ya, pemain Paris Saint-Germain. Dan kemudian PSG akhirnya pun berhasil, justru PSG duluan gitu ya, akhirnya yang berhasil mencetak gol Tomom Radu. Dan gol bermula nih dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah nih. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan oleh Kvaratskhelia nih menjadi gol ya. Dan skor 1-0 bertahan ya sampai babak pertama berakhir dengan keunggulan Les Parisien nih. Dan lagi-lagi ya, pemain Paris Saint-Germain kipernya Safonov kembali gagalkan sundulan Mathieu Udol pada menit ke-63. Dan juga tendangan Abdallah juga sempat membentur tiang gawang pada menit ke-74 nih Tomom Radu FM. Di menit akhir laga gitu, Lens sempat mencetak gol, tapi gol tersebut dianulir ya karena offside setelah tinjauan dari VAR. Dan akhirnya Les Parisien memesan kemenangan pada menit tambahan 90 plus 3 lewat Ibrahim Mbaye nih. Dan penyerang asal Senegal itu menyambar umpan hasil Desirdou pada gol kedua ya. Dan kemenangan ini juga membuat Les Parisien kuku di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dan dengan 1 laga tersisa. Dan ini Tomom Radu FM juga memasang gelar Ligue 1 ke-14 bagi Paris Saint-Germain ya. 12 gelar di antaranya diraih sejak klub diambil alih oleh Qatar Sport Investment, Tomom Radu FM. Dan Les Parisien juga mendapatkan 5 gelar Ligue 1 beruntun untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya, yakni 4 gelar beruntun antara 2012 hingga 2016 ya. Dan dengan ini gelar Ligue 1 melengkapi koleksi trofi Les Parisien di musim ini ya di berbagai kompetisi. Sebelumnya mereka sudah memenangkan UEFA Super Cup, FIFA Intercontinental Cup dan juga French Champions Trophy, dan masih berpeluang untuk meraih UEFA Champions League.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ya, Teman Pro 2 FM, ya kita beralih ke voli di Teman Pro 2. Tim Jakarta Bayangkara Presisi meraih hasil positif pada laga pembuka AFC Men's Volleyball Champions League 2026. Jakarta Bayangkara Presisi berhasil mengatasi lawannya, yaitu Zaik ya. Tampil di gol terpadu Ahmad Yani Rabu 13 Mei 2026, Jakarta Bayangkara Presisi tampil percaya diri. Mereka menang dengan skor 3-1 ya, di mana set pertama menang 25-19. Set kedua sempat kalah 25-27, tapi kembali mengulang skor yang sama seperti set pertama di set ketiga, yaitu 25-19. Dan ditutup di 25-21 di set keempat. Dan memang sejak awal pertandingan, tim Asuhan Thoiran menurunkan kekuatan terbaiknya nih. Farhan Halim dan kolega tampil dominan tanpa memberikan lawan kesempatan untuk berkembang. Pemain Jakarta Bayangkara Presisi Farhan Halim mengakui laga perdana ini membuat mereka sempat tegang ya menghadapi tekanan awal pertandingan, tapi tim mampu bangkit dan mengatasi tekanan hingga akhir laga. Pelatih Zaik Kozik Victor menilai pertandingan berjalan sangat ketat sejak awal laga berlangsung. Kedua tim sama-sama tampil ngotot dan saling menekan sepanjang pertandingan hingga akhir babak pertandingan. Victor mengatakan pertarungan itu berlangsung sangat sengit di antara kedua tim saling menerima poin. Dan lawan di sini adalah yang paling kuat.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Ya, teman Radio FM nih, DPR RI meminta LPP RRI menyiapkan komentator berbahasa Indonesia untuk siaran Piala Dunia 2026 ya. Langkah itu dinilai penting nih agar masyarakat mudah gitu ya mengikuti jalannya pertandingan nih. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mengatakan secara internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris, karena itu RRI diminta menghadirkan komentator lokal yang berkualitas nih. Menurutnya komentator olahraga internasional membutuhkan keterampilan khusus dalam membawakan pertandingan, dan RRI dinilai perlu menyiapkan sumber daya manusia sejak awal ya teman Pradua. Dan menurutnya dia mengatakan ya komentator berbahasa Indonesia membutuhkan keterampilan khusus dan RRI harus bekerja keras menyiapkan kebutuhan itu. Selain komentator, Putra juga meminta RRI memperkuat sosialisasi siaran Piala Dunia kepada masyarakat. Informasi siaran dinilai harus diketahui publik jauh sebelum turnamen dimulai. Dia menilai kehadiran RRI penting bagi masyarakat yang tetap bekerja saat pertandingan berlangsung. Siaran radio memungkinkan pertandingan tetap diikuti dari berbagai lokasi. Dan menurut Putra, petani hingga buruh pabrik tetap bisa menikmati pertandingan melalui jaringan siaran RRI. Kehadiran radio dianggap menjangkau masyarakat lebih luas dibandingkan platform yang lain ya. Sebelumnya, Direktur Utama RRI Ignatius Hendrasmo memastikan kolaborasi siaran Piala Dunia terus diperkuat. RRI disebut membantu memperluas akses masyarakat terhadap siaran pertandingan. Hendrasmo juga menegaskan program tersebut bertujuan memberikan hiburan bagi masyarakat Indonesia. RRI terus juga berupaya untuk mendukung keberhasilan program siaran nasional tersebut.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

waktu yang paling ditunggu.

0: ceria.
1: Selamat sore teman terbaik Pro 2 Jambi. Apa kabar buat kota Jambi hari ini? Teman Pro 2 buat kalian semuanya, semoga tetap semangat, produktif dan tentunya penuh inspirasi dimanapun berada. Sebelumnya kami ucapkan dulu ya teman Pro 2, hari ini adalah tanggal 14 Mei 2026, diperingati seluruh umat Kristiani sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baik, kembali lagi di sore ceria hari ini Tam Pro 2, ruang hangat penuh cerita dan karya, juga energi positif, hanya di Pro 2 FM 90,9 MHz. Dan siaran ini juga teman Pro 2 bisa saksikan langsung atau tonton teman Pro 2 ya, melalui YouTube RRI Jambi Net, karena saat ini live teman Pro 2. Jangan lupa di like teman Pro 2 dan di subscribe. Terus juga streaming RRI.co.id, dan bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dengan cara di download aplikasi digital melalui smartphone Android teman terbaik Pro 2. Nah, sore ini teman Pro 2, selama 1 jam ke depan ya, dari pukul 16 sampai dengan 17 ke barat, kita bakal ditemani dengan obrolan yang seru, terus juga obrolan yang ceria, pasti menginspirasi. Karena generasi muda berprestasi dari dunia kampus telah hadir di studio Pro 2 Jambi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Jambi, sosok muda penuh talenta, Taufik Hidayat Simanjuntak. Nah, dia ini dikenal teman Pro 2 sebagai mahasiswa yang aktif dan juga berprestasi. Salah satunya dia berhasil meraih juara 1 baca puisi putra Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Universitas Jambi 2026. Sebuah pencapaian yang membanggakan, juga sekaligus membuktikan bahwa karya sastra dalam dunia literasi tetap hidup ya teman Pro 2 di hati generasi muda saat ini. Nah, sore ini kita akan ngobrol santai tentang perjalanannya, juga prestasi, termasuk kecintaan terhadap sastra dan pengalamannya di dunia baca puisi, hingga semangat anak muda dalam berkarya menginspirasi sekitar. Jadi tetap stay tune di Pro 2 Jambi, karena banyak cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Oke deh, langsung aja kita bakal sapa. Halo Kak Taufik. Oke, nah apa kabar Taufik? Hai.
2: Hai.
1: Sehat?
2: Sehat banget Kak.
1: Oke, bisa say hello buat lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net. Nih, kabarnya gimana nih Taufik? Ya. Kak Taufik,
2: alhamdulillah kabarnya sangat baik tentunya. Sehat-sehat yeah. juga dalam berkesibukan kuliah, tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani hidup.
1: Amin. Harus ya, masih nah, muda terus. Menjalani ini kayak tantangannya gimana gitu
2: yeah.
1: ya. Eh, by the way, sekarang ini semester berapa nih?
2: Semester 4, Kak.
1: Semester 4. Nah, bisa perkenalkan diri kamu kepada teman terbaik Pro 2 di rumah ya, atau mungkin lagi di perjalanan, di mana saja mereka berada. Silakan Kak Taufik.
2: Halo teman-teman, sahabat teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Simanjuntak. Saya berasal dari kota Jambi. Tentu sekarang saya berpendidikan di sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4 Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Halo teman-teman semuanya.
1: Halo juga. Nah, sejak kapan nih mulai tertarik dengan dunia sastra dan baca puisi?
2: Kalau untuk tertarik tentunya saya kembali lagi ke masa lalu. Iya. Itu pada saat saya sekolah dasar, itu kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Itu ada nama guru saya, yaitu Ibu Rini.
1: Iya.
2: Dan semoga Ibu Rini juga menonton video podcast ini.
1: Iya, nah, lagi dengerin juga.
2: Iya, ya. Dengerin juga. Kebetulan beliau juga menunjuk saya untuk acara lomba waktu itu. Jadi saya juga sebenarnya bingung kenapa beliau juga bisa menunjuk saya untuk menjadi baca puisi, jadi pembaca puisi waktu itu. Tapi setelah saya dalami, ternyata saya baca puisi yang diberikan oleh beliau, saya merasa suka. Saya merasa itu bidang saya untuk menebarluaskan cara pembacaan saya, cara suara saya yang lantang waktu SD itu ternyata banyak yang terpukau, Kak. Itu yang membuat saya percaya diri tentunya waktu itu. Nah, itulah yang menjadi awal mula saya sangat suka dalam dunia sastra, khususnya dalam bidang seni pertunjukan baca puisi, Kak.
1: Jadi sejak itulah ya, jadi ibaratnya tuh muncullah karena dari Ibu Rini yang bikin support kamu.
2: Bener,
1: dari
2: gak?
1: SD sampai dari SD. Akhirnya sekarang mencintai dan masuk di, terutama karena baca puisi kan, balik lagi sebagai anak-anak bahasa.
2: Anak bahasa, Kak.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Rini.
2: Terima kasih Ibu Rini.
1: Ternyata dia tahu kayak chemistry anak nih kayaknya soalnya sini gitu ya.
2: Dia punya pandangan ini ke depan, anak ini kayaknya pintar baca puisi, cocok nih saya latih gitu, Kak.
1: Oke. Nah, apa yang membuat Kak Taufik tuh memilih program studi pendidikan bahasa dan juga sastra Indonesia?
2: Nah, kalau untuk pilihan sebenarnya ketika waktu SMA saya tuh mendapat nilai yang cukup baik selama 3 tahun di masa SMA, di mana nilai bahasa Indonesia saya itu rata-rata sangat mendukung untuk pemilihan dalam program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Jambi.
1: Iya.
2: Nah, itu juga saya mendasari bahwa saya dari SD suka sangat dalam pelajaran bahasa Indonesia.
1: Iya.
2: Nah, itu juga menjadi bidang saya, apalagi ada materi puisi ya, Kak. Itu saya sangat menggebu-gebu untuk belajarnya gitu, di mana saya aktif juga dalam baca puisi di SMA, kemudian saya juga aktif dalam pengurusan organisasi. Nah, itu juga menjadi semangat saya untuk memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, karena itu juga menjadi peluang nantinya sebagai tenaga pendidik guru dan juga sebagai penyair tentunya, harapan saya nantinya, Kak.
1: Amin.
2: Amin.
1: Oke, menurut Kak Taufik nih, apa hal yang paling menarik dari dunia sastra bagi anak muda saat ini?
2: Kalau dunia menarik paling anak sastra sekarang, sebenarnya itu terletak kepada karya-karyanya, Kak. Nah, kita kan tahu bahwasanya dalam sekarang itu banyak sekali karya-karya anak muda dalam Instagram atau Twitter. Nah, karena kan kita juga yang namanya anak muda itu sangat penting namanya untuk berekspresi, Kak.
1: Yeah.
2: Menyatakan perasaan diri seperti apa. Ini aku lagi galau, ini aku menulis sesuatu deh. Gitu, sebuah karya yang tentunya akan diposting dalam media Instagram. Tentunya itu menjadi sebuah media ekspresi. Nah, kemudian juga ketika anak muda sekarang lagi banyak masalah, pasti ada setidaknya dia kadang curhat ke dalam sebuah tulisan ataupun curhat kepada temannya. Nah, itu juga menjadi sebuah karya yang bisa menjadi populer bagi banyak pembaca. Nah, itu, Kak, palingan, Kak.
1: Oke, sedikit yang bikin kamu tertarik dengan program studi pendidikan sastra Indonesia ini apa sebenarnya?
2: Itu sebenarnya karena saya melihat jejak orang tua saya.
1: Oh,
2: jejak orang tua saya sebenarnya guru, Kak. Nah, itu yang memotivasi saya bahwasanya sebenarnya dalam keluarga saya itu belum ada yang pernah jadi guru bahasa Indonesia, Kak.
1: Belum pernah?
2: Belum pernah.
1: Kalau ibu sendiri, orang tua?
2: Itu pekerja ibu rumah tangga juga.
1: Nah, kalau yang orang tua yang jadi guru siapa?
2: Bapak
1: guru pelajaran apa? Atau pelajaran apa? Mapel apa?
2: IPA, kebetulan.
1: Oke.
2: Dan kemudian abang juga ada, mereka rata-rata bidangnya IPA, Kak. Ada yang matematika, ada yang BK juga.
1: Iya.
2: Nah, kebetulan saya ingin menjadi terobosan baru untuk keluarga saya. Jadi saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia, dan kebetulan itu sesuai dengan bidang saya. Saya menyukai bahasa dan sastra itu, Kak. Itu menjadi poin penting, dan sekaligus juga nilai saya juga mendukung untuk pemilihan mata jurusan itu, Kak, waktu SMA.
1: Oke, jadi itu yang bikin ibaratnya tuh tetap termotivasi, dan padahal di karena orang tua guru juga ya, tapi cuma yang lainnya bedanya beda bidangnya masing-masing ya.
2: Masing-masing, Kak.
1: Ibaratnya mungkin ketika ketemu keluarga sharing udah tahu, dapat
2: tahu
1: cerita masing-masing ya. Oke, kita juga ngucapin nih, Kak Taufik, selamat atas prestasi juara 1 baca puisi Putra tingkat Universitas Jambi tahun 2006.
2: Bener.
1: So, gimana nih perasaan Kak Taufik saat diumumkan sebagai seorang pemenangnya untuk di lomba baca puisi?
2: Tentu sangat bahagia tentunya, karena gimana ya, setelah berbulan-bulan latihan itu tentunya membawa degup-degup jantung yang sangat ditakutkan. Menang gak ya, lolos gak ya sebenarnya. Nah, itu tentu sangat bahagia, dimana itu juga berkat kerja keras diri sendiri dan juga teman-teman yang saling support, teman-teman kampus dan keluarga juga. Nah, itu perasaan yang sangat lega tentunya setelah keringat juga bercucuran, suara juga habis saat latihan. Nah, itu juga menjadi ketenangan bagi diri sendiri dan kepuasan tentunya. Itu menjadi kebanggaan apalagi untuk orang di rumah. Sangat support banget, dan mereka juga bangga tentunya, Kak.
1: Oke, jadi kayaknya tuh gak percaya sempat ya, karena kan yang turun juga mereka teman-teman yang terjun terutama di dunia bahasa Indonesia ya, sastra Oke, apa tantangan terbesar selama persiapan lomba baca puisi itu?
2: Kalau untuk tantangan terbesar sebenarnya itu malas, Kak, sebenarnya tantangannya.
1: Kenapa?
2: Rasa malas, karena kalau dalam dunia perkuliahan sekarang itu banyak sekali tugas tentunya, Kak. Ada kegiatan organisasi juga, kemudian juga ada kegiatan di rumah. Sebenarnya rasa malas itu yang menjadi tantangan terbesar, Kak. Teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasa malas kan, apalagi pulang kuliah ternyata aduh ada deadline tugas, ada juga yang perlu kita latih ini, apalagi sebenarnya kan saya juga ikut lomba baca puisi, tentunya itu juga menjadi tantangan terbesar itu malas tadi. Cuman ketika rasa malas itu hadir, sebenarnya dalam diri saya tekankan untuk tidak malas sebenarnya. Mm-hmm. Saya mengingat tujuan utama saya untuk ikut lomba itu apa sebenarnya, apa yang mau saya ambil untuk lomba ini gitu, apa benefitnya, apa yang sebenarnya saya ambil untuk lomba ini, dan untuk siapa lomba ini saya ikutkan, untuk diri sendiri atau untuk yang lain gitu sebenarnya, Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Jadi rasa malas itu sebenarnya tantangan terbesar sendiri bagi diri saya, karena sebenarnya ketika rasa malas datang itu sebenarnya saya merasa aduh, mending gak usah latihan deh, mending tidur aja gitu. Tapi sebenarnya ketika saya pikir-pikir lagi, daripada saya tidur, mending saya produktif gitu. Saya latihan gitu, mana tahu menang-menang lomba itu dapat cuan juga pastinya. Yeah. Kan dapat prestasi juga dan dapat membanggakan masyarakat banyak, tentunya juga keluarga dan teman-teman juga, dan menjaga nama baik kampus tentunya, Kak.
1: Nah, tadi bilang malas, cara kamu menghilangkan rasa malas tadi itu apa yang bikin kamu ibaratnya tergerak dan udah sih fix ikut lomba baca puisi?
2: Nah, tipsnya itu harus mengingat.
1: Apa yang bikin kamu tuh ibaratnya tuh mau bisa melawan rasa malas itu?
2: Sebenarnya untuk melawan rasa malas itu sebenarnya mengingat tujuan kita tadi awal tadi, Kak.
1: Okay.
2: Untuk melawan rasa malas itu ingat tujuan awal kita ikut lomba itu apa. Terus juga posisi sekarang kita kan mahasiswa nih, mencari ilmu tentunya kan. Untuk apa malas-malas, untuk apa malas-malas itu hadir dalam diri kita? Apalagi kita sebagai tenaga pendidik ya, guru nantinya. Ya gak mungkin dong seorang guru malas-malasan, itu gak baik tentunya menjadi citra diri kita. Nah kemudian karena saya juga sedang kuliah dan itu juga masih dibiayai orang tua. Nah itu tentunya menjadi kerugian bagi diri saya apabila saya tidak mengikuti lomba itu secara tidak bagus-bagus, secara tidak niat gitu. Tentunya ketika saya malas, tentunya sebenarnya kan saya tidak niat mengikuti lomba. Tapi ketika saya mengingat dan memotivasi diri saya sendiri untuk ikut lomba, mengingat betapa kerasnya perjuangan teman-teman dan keluarga juga untuk mencari semangat, untuk mencari uang, untuk membiayai diri saya sendiri untuk kuliah, itu juga menjadi motivasi untuk melawan rasa malas tadi, Kak.
1: Oke. Nah, ada momen yang paling berkesan gak selama mengikuti perlombaan itu?
2: Momen paling berkesan tentunya ada, itu ketika saya tampil, dan sebelum tampil saya melihat banyak sekali wajah-wajah tampan dan rupawan tentunya untuk laki-laki dan juga yang perempuan juga, di mana mereka saat membacakan puisi itu luar biasa, Kak. Ternyata ketika kita melihat dunia luar, ternyata banyak juga yang pastinya lebih dari kita, Kak. Mm-hmm. Itu mereka memang, ketika saya melihat mereka membacakan puisi dengan nada yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, karakter suara yang berbeda-beda, tipikal orang yang biasa membacakan puisi, ada yang marah-marah, Kak, ada yang sedih banget gitu. Tentu membuat saya, aduh, ini lawannya berat banget, ini gimana, saya menang gak ya, itu tentunya saya merasa takut, saya merasa minder gitu. Itu pengalaman yang sebenarnya dakdikduk, Kak. Kemudian melihat juri-jurinya yang lumayan serem, Kak, tatapannya. Mm-hmm. Itu juga membuat saya, aduh, ini kok jurinya kok kayak gak seneng sama saya, apa mungkin saya bisa dibikin dikalahkan gitu dengan jurinya gitu sih, Kak.
1: Oke, jadi beberapa poin ibaratnya tuh ya. Mm-mm. Udah tantangan ketika tampil di depan banyak umum itu ya.
2: Benar,
1: nervousnya Kak. Terasa banget,
2: terasa
1: gak
2: banget
1: sih?
2: Kak, karena kayak aduh, ini saya berpenampilan pun kayak ya udah pakai baju biasa aja nih, kok orang sampai banyak yang pakai baju bagus banget, baju Melayu, aduh saya minder gitu, Kak.
1: Oke, nah menurut dari Kak Taufik sendiri nih, apa kunci tampil percaya diri di atas panggung? Nih, karena kan tadi sempat nervous tuh. Mm-hmm. By the way, akhirnya bisa dan sampai akhirnya menjadi juara satu. Apa?
2: Kuncinya adalah percaya diri.
1: Apa kunci tampil percaya diri di atas panggung?
2: Kuncinya itu yakinkan diri kita bahwasanya ketika kita tampil tuh kita hirauin aja orang yang ada di sekitar kita. Kita ingat aja bahwa diri kita sebenarnya bintang di sana. Kita harus bisa bersinar di sana. Kita motivasi diri sendiri bahwasanya kita nggak boleh merasa kurang dari orang lain. Kita harus merasa lebih. Ketika kita merasa lebih dari orang lain, tentunya itu akan membuat diri kita, waduh, ini kita bisa menang. Aku bisa menang. Saya bisa menang di sini. Nggak perlu dengar kata orang yang, aduh, kamu itu baca puisi yang gini-gini. Nggak perlu. Singkirkan saja. Anggap saja kita di situ berada sendiri, kita dengan tonggak sendiri, kita dengan semangat kita sendiri, percaya diri bahwasanya ketika usaha yang benar-benar kita lakukan, latihan yang benar-benar rutin kita lakukan akan selalu membuahkan hasil yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat luar biasa bagi kita.
1: Oke. Gitu, dari kau tadi kunci tampil kuncinya ya, kunci tampil percaya diri di atas panggung. Gimana cara membangun penghayatan saat membacakan puisi itu? Silakan bagi share kepada teman-teman Pro 2 Jambi berbuat gimana mereka untuk bisa membangun penghayatan saat membacakan puisi.
2: Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk membangun penghayatan ketika dalam membacakan sebuah puisi itu sebenarnya ada beberapa poin utama. Yang pertama itu kita harus membaca dulu sebuah teks puisinya dari awal hingga akhir. Nah, ketika sudah membaca teksnya, itu yang dalam puisi ada yang namanya ada bait, ada lirik, ada baris juga. Dan kita harus tahu juga siapa penulisnya, pengarangnya, terus puisi ini temanya apa. Ada yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu unsur yang dalamnya. Ada tema, ada tokohnya juga, terus alurnya seperti apa, ada juga gaya bahasanya. Dan kalau untuk unsur ekstrinsiknya itu unsur di luar, baik itu latar belakang pengarangnya, perwajahan puisinya bagaimana. Nah, setelah kita melakukan reading, sesi baca dari puisi dari awal sampai akhir, nah akan ketemulah bagaimana makna puisi itu terdapat dan siapa pengarangnya dan bagaimana latar pengarangnya. Kemudian ketika langkah pertama sudah selesai, yang kedua baru kita membunyikan puisinya. Artiannya dalam membunyikan puisi ini, gimana cara kita membacanya. Ketika ada beberapa kata-kata yang bisa kita temukan dalam puisi, seperti kata-kata, misalkan kata-kata sapaan, misalkan kata-kata hey, kalian, di mana. Nah, itu juga menjadi bagian-bagian yang harus kita tekankan. Ada beberapa pilihan kata atau diksi yang mesti kita tekan dalam pembacaan puisi. Nah, setelah kita dapat nih dari cara penghayatannya, yang itu pembunyian puisinya, baru yang ketiga kita penghayatan. Nah, ketika penghayatan ini, kita harus bisa benar-benar berada dalam teks tersebut. Kita harus bisa menjadi teks puisi itu. Kepada siapa puisi itu untuk dibacakan, dan kepada siapa puisi itu ditujukan.
1: Yeah.
2: Nah, misalkan kita ambil contoh puisi karya seorang penyair legenda ya, Khairi Alwar. Nah, itu pada tahun 1900-an. Nah, itu beliau aktif-aktifnya membuat puisi untuk tema kemerdekaan. Nah, ketika kita sudah tahu nih, pengarangnya itu Khairil Anwar, kemudian puisinya berjudul Kepada Kawan. Nah, itu tentunya kita harus tahu dulu kepada kawan ini kepada siapa gitu, kepada kawannya atau kepada pejabat pada masa itu. Kemudian latar belakangnya gimana seorang Khairil Anwar nih? Beliau ini cenderung tipe orang yang emotikal atau orang yang santai-santai aja kayak Pak Sapardi tentunya. Nah, setelah itu baru kita kaitkan lagi temanya seperti apa? Temanya tentang kemerdekaan. Tentunya kalau dalam tema kemerdekaan, tentunya kita saat membacakannya, penghayatannya pun juga harus dalam semangat 45 tentunya. Kita harus menggebu-gebu. Nah, itu tentunya dalam penghayatan harus penting yang namanya kita mengetahui temanya dulu, unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Kemudian bakal ada yang namanya dalam penghayatan itu bunyi puisi tadi. Itu kan step-stepnya.
1: Nah, di tengah era digital sekarang ini kan bagaimana cara anak muda tetap mencintai literasi dan sastra?
2: Nah, untuk cara untuk mencintai literasi dan sastra itu, perbanyak membaca buku. Ada. Kita sekarang banyak sekali yang namanya buku-buku online dan juga buku-buku cetak di toko-toko tertentu. Apalagi kalau media online sekarang, kita banyak sekali ketemu yang namanya Wattpad, Webtoon juga. Nah, sebenarnya itu juga hal yang penting bagi anak muda untuk sering baca tentunya. Selain untuk melatih pemahaman literasi dan juga pemahaman imajinasinya Kak. Jadi ketika seorang itu sudah paham dan rajin juga membaca, kemudian tingkat imajinasinya kuat, dan itu akan bisa menghasilkan sebuah karya tentunya Kak. Dan itu karyanya juga banyak juga, dan sekarang juga bisa diterbitkan di Wattpad, Webtoon juga. Nah, itu bahkan kebanyakan memang karya-karya anak muda loh Kak. Bahkan sekarang anak SMA pun sudah bisa menghasilkan beberapa banyak karya, dan itu banyak jutaan views, dan itu juga bisa menghasilkan uang teman-teman semua. Nah, kuncinya yaitu kita harus tetap bisa mengingat juga bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia jangan sampai yang namanya melupakan literasi itu sendiri seperti apa. Itu kegiatan kita membaca buku dan tetap menjaga kelestarian bahasa Indonesia dan sastra juga. Karena kita masyarakat Indonesia, masa kita tidak mencintai bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri Kak? Okay. Gitu Kak.
1: Baik, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bersama Taufik ya, teman Pro di sore ceria ya. Selamat sore buat kamu yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net, yang mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap saya cium bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menjadi percaya diri adalah hal yang sangat penting. Dengan percaya diri, kita dapat lebih mandiri untuk melangkah ke berbagai kesempatan seru yang ada di depan mata. Dilansir dari Your Tango, orang yang paling percaya diri punya beberapa kebiasaan kecil yang dilakukannya sehari-hari. 1. Nyaman dengan kesendirian. 2. Mengutamakan kemandirian. 3. Tidak membutuhkan validasi orang lain. 4. Tidak mengganggu kehidupan orang lain. 5. Tidak takut perubahan, berani melangkah.
0: Ceria.
2: Oke, kembali lagi di Sore Ceria. Sore Ceria buat kamu bersama Pro 2 Jambi dan bersama dengan salah satu mahasiswa yang kreatif prestasi dari Universitas Jambi, ada Kak Taufik. Oke, Kak Taufik, lanjut lagi sekarang kita ngobrolnya. Menurut Kak Taufik nih, apakah puisi masih relevan untuk generasi muda sekarang? Generasi sekarang terutama.
3: Tentu. Apalagi puisi sekarang sudah hype-hype-nya di media sosial. Nah, itu tentunya masih sangat relevan apalagi apabila kita kaitkan dengan media sosial sekarang, Kak.
2: Iya.
3: Nah, kita juga boleh cek Instagram sekarang bahwasanya cari aja hashtag puisi. Bahkan itu sudah banyak sekali yang memposting karya-karyanya dalam media sosial seperti Instagram tentunya, teman-teman semua. Nah, itu juga menjadi bahwasanya anak muda sekarang, generasi sekarang ini sudah yang namanya tidak kurang... sudah namanya update sekali tentang informasi digital sekarang. Nah, iya. Itu juga menjadi media ekspresinya ketika mereka dalam kondisi seperti tidak semangat dalam kuliah. Nah, mereka dalam kondisi galau, mereka juga membuat tulisan dan itu mereka posting, Kak, di Instagram. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat baik tentunya. Dia tidak memendam ceritanya sendiri, Kak, tapi iya. Dia mengekspresikannya keluar. Nah, itu jadi tidak menjadi yang namanya sakit bagi diri sendiri, tapi juga menjadi cerita bagi orang lain, Kak.
2: Oke. Nah, Kak Taufik, apa pesan Kak Taufik untuk anak muda yang ingin berkarya tetapi masih minder atau takut untuk memulai?
3: Nah, pesannya adalah jangan pernah takut untuk memulai. Nah, ketika kita takut untuk memulai, gak bakal mulai-mulai usaha kita. Nah, intinya jangan pernah takut untuk mulai. Mau kita nanti bakal ada kesandung atau jatuh, jangan pernah kita yang namanya takut untuk mulai. Ketika kita takut untuk mulai, kita gak bakal sampai ke negeri Cina gitu. Makanya ada dalam kata-kata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita tetap berjalan, namun jangan sampai kita berhenti. Tetap berjalan sampai kapanpun, maupun jalan kita lambat, gak apa-apa, jalan aja terus, usaha aja terus, percaya, tetap support diri sendiri, tetap percaya dengan apa keyakinan orang tua kita, orang sekitar kita, bahwasanya kita bisa, itu, Kak.
2: Oke, seberapa penting lingkungan pertemanan dalam mendukung prestasi ini?
3: Tentu lingkungan pertemanan sungguh sangat penting, di mana saat-saat kita merasa genting, saat kita merasa dunia ini tidak berpihak kepada kita, banyak teman-teman yang membantu, menyemangati. Apalagi teman-teman Taufik juga banyak yang baik, Kak. Apalagi saat Taufik gak ada uang, teman-teman Taufik juga banyak yang traktir. Nah, itu juga menjadi ciri khas tersendiri bahwasanya itu loh peran teman-teman sebenarnya ketika Taufik merasa down, banyak masalah. Ada teman-teman yang sedia membuka ruang untuk Taufik bercerita. Membuat saya itu sangat-sangat penting karena kita ini makhluk sosial, manusia sosial. Kita gak bisa hidup sendiri. Banyak kita harus membutuhkan orang lain. Itu sih, Kak.
2: Oke, nah gimana cara membagi waktu antara kuliah, organisasi, latihan, dan juga kehidupan pribadi?
3: Untuk cara membagi waktunya sebenarnya kita, kalau Taufik sendiri, kalau saya sendiri itu membuat list jadwalnya, Kak. Misalkan ini hari Minggu sekarang, misalkan kita taruh hari sekarang hari Minggu, Senin kita kuliah, Taufik kuliah. Nah, Taufik itu catat dulu, saya Taufik buat yang namanya kalender juga untuk minggu ini, per minggu biasa saya buat. Nah, itu misalkan Senin saya kuliah ada 6 SKS. Nah, setelah 6 SKS itu mungkin siangnya ada kosong. Nah, itu ada kegiatan hima. Nah, setelah kegiatan hima mungkin sorenya jam beberapa jam sebelum maghrib. Nah, itu sempatlah Taufik sempatkan untuk buat jadwal latihan. Nah, itulah di situ untuk sebagai disiplin, tingkat disiplin kita untuk bisa mendisiplinkan diri sendiri. Nah, kita perlu membuat list jadwalnya, teman-teman, sehingga kita tidak bertabrakan dengan jadwal.

0: lain. Nah, itu juga melatih waktu, pembagian waktu, sehingga kita nggak capek sehari itu bisa sampai berjam-jam kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita sudah tahu kegiatannya apa, cuman kita tuh campur-campur aduk semua. Jadi ya itu merugikan diri sendiri. Itu sih kak.
1: Oke, tinggal disusun aja schedule-nya ya.
0: Yeah,
1: benar kak. Rundown acara setiap hari seperti apa ya. Sedangkan kalau Pak Ju aja, kita mau besok mau kemana, kita udah ngebayangkan, udah plan. Oh berarti besok aku pakai kemeja ini,
0: iya
1: gak sih? Celana ini, benar gak sih? Udah dibayangkan, walaupun mungkin belum di prepare ya, tapi udah. Oh ya besok ini gitu ya. Udah wacana kan. Gitu ya.
0: Wacananya ada.
1: Oke, nah pernah nggak merasa gagal atau kehilangan semangat? Nah kalau memang pernah, gimana cara dari Taufik sendiri ke Taufik untuk membangkitkan lagi?
0: Tentunya saya juga sering merasa gagal bahwasanya, apalagi ketika dalam dunia kehidupan sehari-hari, dalam dunia perkuliahan, dalam dunia lomba, tentunya itu menjadi kemirisan bagi diri saya sendiri. Namun beberapa kali saya meyakinkan diri saya sendiri bahwasanya yang namanya juga hidup ibaratkan roda berputar. Ada masa ketika kita ada di atas, ada masa kita ketika di bawah. Jalani aja. Yang penting itu tetap semangat dan kita tetap merasa bahwasanya sebenarnya dunia itu berpihak loh dengan kita.
1: Okay.
0: Dan yang Tuhan pun juga berpihak kepada kita. Namanya juga roda berputar. Ada masa di mana kita merasa lagi di atas, ada kita juga merasa lagi di bawah, dan kita juga merasa berada di tengah-tengahnya gitu. Tapi kita tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kita tetap optimis dengan diri kita bahwasanya semua orang tuh punya kondisi terbaiknya masing-masing. Namun ketika dalam kondisi terbaiknya masing-masing, kita juga jangan sampai merasa terlalu tinggi. Yang namanya roda hidup juga pasti ada merasa di bawahnya gitu sih kak.
1: Oke, okay. Itu pas kejadian kayak merasa kayak gagal atau kehilangan semangat itu pas dalam kondisi apa? Ibaratnya apakah di kampus atau dalam ketika mengikuti dalam lomba atau kejuaraan?
0: Kalau dalam kejuaraan itu pernah yang namanya lomba online, itu sempat yang namanya lomba online kita kan gak datang ke tempat ya kan.
1: Yeah.
0: Kita juga di rumah belajar sendiri dan itu juga menjadi kecemasan juga, dimana ya ternyata yang menang bukan saya. Kepala saya juga yang namanya latihan pun rutin banget waktu itu, benar kejar-kejaranian gitu. Sampai pada akhirnya saya rela gak tidur demi malam-malaman ngerjain cara membacakan puisi yang baik dan benar, nulis puisi juga. Kemudian lomba waktu itu cipta baca puisi di media sosial gitu. Jadi saya benar-benar menciptakan sebuah puisi, bikin puisi juga, dan saya juga harus belajar sekaligus cara membacanya. Nah namun itu ternyata yang menang itu juga bukan saya, dan itu pun saya juga gak dapat apa-apa ternyata. Saya juga keluarkan uang juga untuk biaya pendaftaran, namun ya tidak dapat apa-apa. Dan juga itu tentu ya membuat saya down juga. Apalagi itu sempat 3 kali kak berturut-turut. Itu juga menjadi ya sedih juga sebenarnya. 3 kali loh berturut-turut. Memang lagi masa down-downnya. Itu sih kak. Kalau untuk dunia kuliah paling tidak nilai-nilai yang bermasalah,
1: ngaruh
0: banget itu. Apalagi kalau misalkan nilai harian kurang mendukung, nah itu sehari langsung bad mood kak. Apalagi ketika dosen tiba-tiba gak sengaja marah, itu juga menjadi aduh kok kenapa bapak ibu ini kok marah ke saya, apalagi saya gak ngapa-ngapain. Itu juga menjadi ya gampang, saya orangnya tipe yang sensitif kak. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu juga menjadi mental saya juga terluka gitu kak.
1: Oke. Apakah kak Taufik punya rutinitas khusus untuk melatih kemampuan public speaking atau baca puisi?
0: Kalau untuk rutinitas sendiri,
1: rutinitas khusus
0: ya, itu kalau baca puisi sebenarnya saya sempatkan di hari-hari libur kak.
1: Okay.
0: Misalkan kuliah dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya khususkan untuk latihan. Baik itu di rumah, misalkan ada kegiatan di kampus itu hari libur, misalkan biasa rapat-rapat itu. Saya sempatkan juga latihan di outdoor. Kalau misalkan di rumah, ya itu di dalam kamar, itu latihan sendiri. Saya proses reading-reading, baca teks naskah puisinya. Saya bacakan lantun-lantunkan. Sambil saya lihat-lihat di Google bagaimana makna-makna yang terkandung juga, saya searching juga. Kemudian juga saya lihat di media sosial seperti YouTube juga. Itu juga menjadi referensi bagi saya sendiri untuk melantunkan juga dan terus menekuni rutinitas khusus tadi kak.
1: Oke, nah siapa pak sosok yang paling menginspirasi perjalanan kak Taufik sampai sekarang?
0: Kalau toko yang paling menginspirasi itu...
1: Enggak, kita gak bahas tentang toko. Siapa sosok yang paling menginspirasi?
0: Sosok yang paling menginspirasi sebenarnya kedua orang tua saya.
1: Oke.
0: Kedua orang tua saya. di mana saya seorang bapak saya juga sebagai guru tentunya itu juga menjadi latar belakang saya untuk menempuh pendidikan sekarang, dan juga ibu saya yang pantang menyerah tentunya saling mensupport saya ketika saya masuk kuliah dan sering juga mensupport saya bahkan sampai cerewet gitu, kalau nggak menang ini nggak apa-apa gini, tapi tetap harus gini ikut lomba terus gini. Nah itu juga saya sempat ya ternyata meskipun nggak memuaskan hasilnya beliau tetap senang dengan saya, dengan hasil saya. Dan fakta sedikit cerita juga kak, ketika lomba beliau selalu menyempatkan bahwasanya kalau ada lomba-lomba tolong minta kawan videokan, tunjukin ke mama gitu biar bisa mama tonton terus gitu. Itu juga menjadi kesenangan juga bagi diri saya kak gitu.
1: Oke, ibaratnya ada yang mensupport ya.
0: Iya benar kak.
1: Dukungannya enggak mesti dalam bentuk materi, tapi ketika memberikan suatu semangat tuh itu ada satu yang energi yang bener positif banget, luar
0: positif,
1: biasa ya.
0: Luar biasa kak.
1: Oke, buku puisi atau karya sastra apa yang paling berpengaruh di dalam hidup Kak Taufik?
0: Karya sastra bukunya itu ada, pernah saya memenangkan lomba itu waktu SMA. Saya diberi buku oleh seorang dosen tentunya. Itu antologi puisi Degup Anadiplosis kayak karya E.M. Yogi Suara kak. Nah itu sekarang beliau ada sebagai seorang petinggi di Teater Air Jambi. Nah itu bukunya saya baca sampai habis. Itu antologi puisi, yaitu dimaknai dengan Degup Anadiplosis. Jadi ciri puisinya itu memaknai tentang kata-kata pertama dalam puisi itu diulang lagi ke bait keduanya kak. Nah jadi dalam puisi itu banyak sekali perjalanan-perjalanan hidup beliau, dan tentu itu menjadi semangat saya untuk terus berkarya. Dimana ciri khas beliau itu dalam menulis puisi itu sebenarnya menjadi tombak utama saya untuk terus berkarya melalui dunia sastra ini kak. Apalagi dalam saya senang dalam menulis puisi. Nah itu saya termotivasi dari beberapa bait dalam puisinya kak. Itu menjadi peluang utama bahwasanya saya ingin juga mempunyai antologi-antologi puisi seperti beliau.
1: Oke, kalau boleh tahu apa mimpi besar yang sedang ingin dicapai ke depan nih Kak Taufik?
0: Mimpi besarnya itu menjadi seorang tenaga pendidik nantinya sebagai guru bahasa Indonesia. Apabila nanti juga belum bisa menjadi guru yang maksudnya saya yang baik dan benar, tapi setidaknya saya bisa membagikan kepada orang tua saya.
1: Amin.
0: Dan juga saya bisa menjadi seorang penyair tentunya. Saya seorang pengarang. Saya ingin menjadi seorang penyair yang mempunyai begitu banyak buku-buku, antologi puisi maupun baik cerpen juga. Saya ingin bahwasanya dunia ini teman-teman masyarakat juga tahu bahwasanya ketika perjalanan hidup saya curahkan dalam bentuk teks maupun dari buku maupun dari cerita pendek saya ingin semua masa dalam hidup saya curahkan ke dalam bentuk karya itu kak.
1: Oke. Nah lanjut nih, menurut Kak Taufik apa arti prestasi yang sesungguhnya?
0: Prestasi yang sesungguhnya adalah ketika kita benar-benar serius dalam mengikuti suatu kegiatan. Di mana ketika kita benar-benar serius, kita tidak perlu yang namanya mengharapkan sesuatu, kita tanpa pamrih aja. Sebenarnya itu udah prestasi banget kan. Misalkan kita dalam dunia perkuliahan ya, misalkan kita ambil contoh aja, kita sebenarnya ambil prestasi, misalkan kita kuliah, bangun pagi, sudah sarapan begini, begono, segala macam, kita pergi ke kampus, kita aktif di kelas, banyak pertanyaan dengan dosen, kita dapat materi dan pulang dengan membawa senyum yang bahagia dan bertemu orang tua juga dengan bahagia menceritakan kehidupan kampus, kehidupan kelas yang bagaimana tadinya, itu sebenarnya sudah prestasi kak. Prestasi itu tidak seharusnya tentang juara saja, enggak, tapi prestasi itu sebenarnya ketika diri sudah merasa puas dengan kegiatan yang kita jalani dengan rasa syukur yang banyak dan juga menjadi sesuatu yang bahagia bagi diri sendiri, sebenarnya sudah prestasi kak. Enggak, prestasi itu enggak selalu melulu tentang juara, enggak, tapi tentang kebanggaan terhadap menjalani hidup bagi diri sendiri sebenarnya kak.
1: Baik teman Prodia, kita masih lanjut lagi, kita bakal terus lagi bersama Kak Taufik di sore ceria hari ini. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap stay tune bersama Prodia, teman terbaik kamu.

0: Oke, lanjut lagi. Lanjut di 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Jadi superstar dari Pintar Direct sudah hadir bersama Pro 2. By the way, sekarang lanjut Kak Taufik. Biar makin seru lagi nih, temen gak berasa banget waktu ya. Kita ngobrol dengan Kak Taufik yang jago baca puisi. Jadi gak salah kalau dia mencintai bahasa Indonesia dan sastra, teman Pro 2. Jadi bisa memberikan pemahaman buat anak Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan baik dan benar. By the way, lanjut. Kalau disuruh menggambarkan diri sendiri dalam satu kata, apa itu Kak Taufik?
1: Berproses, Kak. Oke, dalam satu kata itu berproses. Dimana berproses itu kita tahu sendiri maknanya gimana. Ketika kita ibaratkan dengan perjalanan hidup, yang namanya perjalanan hidup kita ibaratkan dengan proses tadi, berproses tadi. Kita berproses dari titik 0 sampai ke titik 100 itu juga sulit sebenarnya. Ketika kita menjalani hidup yang kita sering mengeluhkan, yang namanya kita merasa dia ada sedang di bawah. Nah, kita bisa saja kita berada di atas, tapi yang namanya berproses, kita harus berproses. Yang namanya ada yang namanya masa sulit, masa tenang, dan juga masa puncak, itu yang namanya proses tadi. Kita harus ada dalam masa-masa berproses itu sendiri, baik dari mulai dari kejadian kita merasa diri sendiri ini tidak baik menjalani hidup, merasa hidup ini sia-sia. Nah, sebenarnya itu bagian dari proses, teman-teman semuanya. Jadi kalau digambarkan dalam diri saya sendiri, itu berproses. Mau bagaimanapun hidup, tetap berproses, Kak.
0: Oke. So, lagu atau suasana seperti apa yang biasanya membantu saat mendalami puisi nih? Silakan ceritain, Kak Taufik.
1: Kalau untuk lagu, tentunya saya hobi lagu yang melo-melo, Kak. Apalagi lagu-lagu kayak seperti lagu-lagu yang cenderung yang mainan alunan-alunan piano, gitar. Nah, itu saya suka. Kemudian kalau untuk suasana, itu untuk mendalami puisi di mana suasana yang sepi, tentunya hangat juga, tapi tidak menakutkan ya. Misalkan suasana senja saat sore atau berada di kampus di rumah juga. Kemudian suasana malam tentunya itu juga sangat sunyi, tentunya itu menjadi, oh ini enak banget suasana ini untuk bikin puisi nih. Ini enak banget suasana untuk menyendiri nih. Ini enak banget suasananya untuk kita membacakan puisi nih. Nah, itu untuk menjadi media suasana untuk perenungan diri sendiri, Kak.
0: Oke. Nah, kalau Taufik sendiri lebih suka puisi seperti apa?
1: Berpuisinya, Kak. Kalau untuk berpuisinya, saya suka yang tipenya itu sebenarnya yang sedih, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kalau mau marah-marah terus sebenarnya capek, Kak. Benar. Sebenarnya suara saya tipe yang cocok untuk puisi yang sebenarnya yang marah-marah. Ayo,
0: kamu,
1: kamu ini, benar. Yeah. Cuman saya merasa ketika saya belajar dengan dosen saya diajarkan, tidak semua cara membaca puisi itu harus marah-marah. Mm-mm. Benar juga, gitu. Ketika saya mendalami, saya lebih milih untuk baca puisi yang sebenarnya dengan cara gaya bahasa yang penyampaian sedih, yang biasa aja tapi itu nyelkit di hati, kena banget gitu loh. Misalkan saya contohin, nggak boleh kan?
0: Boleh,
1: misalkan
0: boleh.
1: Puisi karya Sapardi Djoko Damono, itu kan nggak harus baca yang tegas atau yang marah-marah. Bisa aja kayak, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu udah cukup ngena banget di hati. Sedangkan sederhana lo ingin mencintainya gitu loh. Kayak ya udah, bacanya tuh gak usah harus, aku ingin mencintai benar sederhana. Orang jadi takut loh, Kak, benar,
0: bukan
1: kan?
0: Cinta ya.
1: Iya, bukan cinta.
0: Aku yang tadi mau deket jadi, oh kayaknya, oh no.
1: Oh, takut dimarahin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu aja sih, Kak.
0: Oh, tadi kalau ngomongin karya, kalau kamu lebih ngefans ke siapa kalau karya puisi?
1: Kalau karya puisi saya lebih ngefans ke karya Pak Sapardi Djoko Damono.
0: Oh, dia ya.
1: Karena beliau dalam puisi-puisi cintanya itu nyentuh banget di hati saya, Kak. Betul.
0: Itu kalau puisi sendiri, kalau buat someone,
1: nah, itu
0: kamu tuangkan juga enggak ketika aku?
1: Iya, tentu, benar. Itu banyak puisi-puisi saya di Instagram, ada 20-an kurang lebih. Itu saya untuk someone juga pasti ada, untuk kekasih juga pasti ada, untuk teman juga pasti ada, untuk keluarga juga pasti ada. Ketika saya merasa saya jatuh cinta, saya tuliskan juga perasaan saya. Seperti contohnya misalkan saya sedikit barisnya, Kak, itu judulnya Merah Memerah. Itu ada barisnya, kepadamu ku suguhkan suka, selayak putik berkasih miliknya mereka. Andai-andai aku seorang pengrajin kayu, kan ku persembahkan gubuk cerita untukmu. Andai-andai aku seorang pecerita waktu, kan ku perjualbelikan waktu untuk bersamamu.
0: Asik, gitu, asik. Keren banget. Tapi jadi modalnya cukup dengan puisi aja ya, melulukan hati orang atau ibaratnya. Tapi kayaknya gak kenyang deh makan puisi doang ya. Iya, bener. Ya soalnya kan sambil baca puisi kan ada bakso gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: bener.
0: Segelas es tau buah.
1: Bener.
0: Mantap deh. Oke. Nah, kalau dalam membuat puisi, kamu lebih banyak bertema cinta atau ke alam, atau misalnya kayak sekarang ini kan lebih kehidupan yang realita banget. Kalau karya dari puisi Kak Taufik.
1: Kalau dari karya puisi aku, saya sendiri, itu sebenarnya saya lebih cenderung lebih suka ke cinta.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu selain dalam, saya kenapa saya jarang namanya memilih dalam realita. Sebenarnya realita juga bagus sebenarnya. Mm-hmm. Itu juga menjadi kayak karya yang pasti langsung naik gitu. Tapi tidak, karena saya memilih cinta karena itu juga menjadi bagian kesukaan dari saya sendiri, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, itu ketika saya memilih membuat sebuah puisi temanya cinta, itu rasanya kata-kata yang saya buat, terus diksi-diksinya, kemudian gaya bahasa yang saya tuliskan, itu benar-benar tulus, Kak. Itu benar-benar dapat langsung dan itu langsung jadi. Nah, itu yang saya sukanya. Tapi ketika saya mencoba untuk menulis puisi dengan tema lain, itu agak susah gitu, Kak. Sebenarnya ini juga bagus untuk keluar dari zona nyaman. Cuman ketika saya paksakan, itu rasanya masih abstrak gitu, belum dapet feelnya. Tapi ketika saya memilih untuk tema puisi cinta, itu benar-benar ini merasa ini, saya merasa ini di bidang saya, cinta itu tadi. Karena saya ketika saya membuat puisi bertemakan cinta, enggak hanya saya saja yang merasakannya, tapi teman-teman saya juga merasa, "Wih, bagus banget puisi yang ngena." Kayaknya puisi untuk aku ya, masa GR mereka itu. Benar, saya senang juga gitu. Banyak teman-teman yang termotivasi dari saya menulis puisi, benar, Kak, itu.
0: Oke. Nah, jujur nih, Kak Taufik, lebih gugup tampil baca puisi atau berbicara spontan di radio?
1: Sebenarnya berbicara spontan di radio sebenarnya, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena itu juga saya, kalau misalkan dari pembacaan puisi ini, nah itu kan juga kita sempat sendiri dulu, latihan dulu, kita sempat yang namanya kita reading juga, kita cari kata-katanya, kita lihat di Google, di YouTube juga kita belajar menginterpretasikannya gimana. Tapi kalau memang spontan ya tentunya ya, apa adanya juga kita harus sebutkan, benar-benar spontan. Kita gak ada setting-settingan, memang spontan. Tapi kalau memang puisi ya, kita bisa, aduh ini cocoknya apa ya, gini. Kita sempat testing gitu, latihan juga. Kalau spontan ya, memang benar spontan. Itu juga gugup dan campur aduk juga perasaan, gak benar.
0: Oke, nah katanya pernah gak sih kamu ngalami kejadian lucu atau tidak terlupakan saat tampil di panggung? Ceritain.
1: Kalau kejadian lucu, itu pasti ada. Itu sekali waktu kemarin lomba juga ada, itu sempat yang namanya saya ketika membacakan puisi itu tangan saya gemeter nggak baca, saya memegang teks puisi itu dan banyak orang-orang yang salfok itu juga ketawa, sempat ketawa saya dengar, saya hampir ketawa juga gitu kan. Saya itu tipe orang yang tremor, Kak, ketika memegang benda itu, apalagi benda itu tipis kertas kan, itu juga jadi getar-getar gitu. Dan saya selama masa perlombaan pun juga masih sering namanya tremor apa kurang biasa, saya juga nggak tahu. Tapi ketika saya percaya diri pun juga nggak tahu kenapa getar-getar ini. Terus juga ekspresi wajah saya itu kadang kan ada cermin juga di depan, Kak, itu untuk melihat wajah kita. Saya merasa, loh ini kayaknya bukan Taufik ini, siapa yang kok jelek banget gitu. Saya merasa, aduh malu banget gitu. Dan ada mata saya yang kelilipan juga waktu itu, Kak. Jadi saya segini-gini, Kak. Itu aduh malu banget gitu di depan jurinya gitu sih, Kak, palingan. Paling yang paling sering itu tangan saya yang gemeter-gemeter dan juga gerak saya yang kaku, Kak. Itu paling memalukannya. Okay.
0: Jadi sempat mengalami juga ya. Untuk kertasnya nggak terbang ya?
1: Iya benar, kalau terbang.
0: Karena kan digeter-geter gini kan lama-lama kan lemes juga kan, tipis ya.
1: Tipis.
0: Padahal udah kemana gitu ya. Oke, okay. Nah kalau diberi kesempatan tampil baca puisi untuk seluruh anak muda Indonesia, pesan apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Pesan yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai kita sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia juga melupakan apa yang namanya sastra itu sendiri. Dimana sastra juga menjadi budaya kita, juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia, dan orang luar pun, negeri luar pun, negara luar pun juga punya karya sastranya sendiri. Nah itu tugas kita sebagai masyarakat, tetap berkarya sastra lewat karya cara membacakan puisi, lewat seni pertunjukan lainnya. Itulah bentuk tanda cinta terhadap bahasa juga dan sastra. Nah, ketika sastra sudah menjadi kesukaan bagi diri kita sendiri, maka lahirlah banyak penyair, pengarang yang banyak sekali antologi-antologinya, banyak sekali lagu-lagu dan juga karya-karya yang bahkan terbit sampai ke luar negeri, bahkan banyak sampai dipakai orang luar negeri untuk pembacaan puisi juga. Bahkan sekarang juga ada namanya Festival Handa Indonesia. Mm-hmm. Itu bahkan masyarakat luar, orang-orang luar yang kuliah di Jambi, Kak.
0: Yeah.
1: Itu mereka pakai puisi karya pengarang Indonesia. Sampai sebegitunya. Itu bukti bahwasanya sastra itu penting loh di negeri kita, dengan negara kita Indonesia. Itu sih pesannya.
0: Oke. Nah, harapan dari Kak Taufik untuk generasi muda, terutama yang di Jambi. Silakan, Kak.
1: harapannya untuk generasi muda yang ada di Jambi adalah untuk teman-teman khususnya yang sedang berpendidikan maupun dari jenjang SD, SMP, SMA maupun kuliah, tetap semangat, jangan malu untuk tampil banyak di depan umum, jangan merasa bahwasanya diri ini minder gini. Jauhkan pikiran minder-minder itu, kita berproses bersama-sama, cari bidang terbaikmu, cari pelatih yang sesuai dengan karaktermu, jangan merasa bahwasanya diri ini tuh gak pantas maju, tapi majulah sampai kemana titik penghabisan. Seperti kata ya beberapa lirik puisi, saya lanturkan juga,
0: iya.
1: Maju saja sampai titik darah penghabisanmu, gitu.
0: Oke,
1: okay,
0: so sweet banget, luar biasa. Baik, lanjut, pesan motivasi nih, Kak Taufik, untuk teman terbaik Pro 2 yang sedang mengejar mimpi dan juga untuk meraih prestasinya.
1: Untuk teman Pro 2 tentunya jangan pernah patah semangat, tetap jalani hidup dengan penuh semangat. Jangan dengerin apa kata orang luar maupun jelek-jelek kita, jangan pernah dengar itu. Anggap saja mereka sedang iri dengan kita, bahwasanya setiap orang juga punya masa depannya yang masing-masing, sehingga kita tidak perlu hiraukan orang luar. Kita fokus ke diri kita sendiri, jangan pernah sombong dan juga tetap percaya diri, bahwasanya hidup yang kita kira itu sulit akan mudah waktunya ketika kita benar-benar serius dan benar-benar tabah menjalaninya, Kak.
0: Oke, yang terakhir nih, boleh dong ngajakin teman-teman terbaik Pro 2 untuk terus mencintai sastra dan berkarya positif. Silakan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, tentunya kita sebagai masyarakat, sebagai pencinta bahasa dan sastra juga harus tetap sering membaca buku juga, baik itu novel, juga karya-karya penyair negeri kita maupun penyair luar negeri, tetap baca dan tetap sukai, dan juga kita tetap bisa mencurahkan ide-ide kita, mencurahkan perasaan kita lewat sebuah karya, tentunya dalam bentuk tulisan maupun lisan. Bagi yang hobi bersuara, silakan boleh juga mendengarkan orang yang sedang membacakan puisi. Bagi yang sering, yang senang menuliskan sebuah karya, boleh lewat tulisan. Dan lewat tulisan-tulisan tadi bisa teman-teman posting di Instagram, media sosial dan lain sebagainya, sehingga banyak orang lain yang membaca, dan itu akan menjadi kepuasan bagi diri sendiri dan juga bisa membanggakan diri sendiri dan orang lain dan masyarakat luar lainnya yang bangga sekali dengan karya kita. Karena setiap orang juga punya karyanya yang tersendiri, punya ciri khas gaya masing-masing menulis, yeah. Punya ciri khas sendiri dalam membacakan sebuah karyanya. Itu juga menjadi poin penting bagi diri sendiri, bahwasanya saya bisa lebih dari orang lain.
0: Amin. Tepuk tangan dulu dong. Oke, teman Pro 2, gak berasa banget ya teman terbaik Pro 2. Satu jam kebersamaan kita di sore ceria ya, sudah sampai di penghujung acara. Seru sekali obrolan seru sore hari ini bersama dengan Taufik Hidayat Simanjuntak, yeah. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi, yang tidak hanya berprestasi tapi juga membuktikan bahwa anak muda bisa terus ya berkarya, percaya diri dan menginspirasi lewat dunia sastra. Dari cerita perjalanan, proses latihan sampai dengan semangat mengejar mimpi, kita belajar ya bahwa prestasi itu bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang keberanian untuk terus mencoba berkembang. Dan semoga obrolan ini sore ini bisa menjadikan energi positif untuk teman terbaik Pro 2 dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk Kak Taufik. Terima kasih banyak ya,
1: iya,
0: yang sudah hadir dan berbagi cerita inspiratif bersama keluarga besar Pro 2 Jambi. Terus untuk karya dan prestasinya, saya Artis Tanggang dari sore ceria hari ini. Tetap dengarkan RRI Pro 2 Jambi di FM 90,9 MHz. Dan bisa kamu dengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RGital, dan sore ceria di YouTube RRI Jambi Net. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan tetap menjadi generasi muda yang penuh energi positif. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa di sore ceria berikutnya, hanya di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Terima kasih.
2: Sore ceria.

Oke, lanjut lagi di Sore Ceria Tam Pro 2. Sekarang kita akan berbagi informasi lifestyle dari Pro 2, teman terbaik kamu. By the way, sekarang kita akan lanjut lagi mengulas informasi buat teman Pro 2 Jambi, yaitu kabar terkini teman Pro 2, BTS, Madonna, dan Shakira tampil di FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show. Dan mereka dipastikan ya, teman Pro 2, Madonna, Shakira, BTS bakal tampil di FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show mendatang. Pertunjukan bergensi itu dijadwalkan berlangsung 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi penampilan mereka disampaikan lagi langsung FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka. Pada hari ini, kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi. Pertunjukan pada waktu itu akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus meningkatkan akses pendidikan. Program ini juga bertujuan untuk memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara di dunia. Seluruh rangkaian pertunjukan final tersebut nantinya disiarkan secara global ya, melalui layanan siaran daring internasional. Chris Martin dari Coldplay dipercaya menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep pendidikan khususnya dari penampilan bagi pengisi acara. Karakter ikonik dari Sesame Street serta dengan The Memphis akan dijadwalkan bergabung memeriahkan pertunjukan spesial itu. Kolaborasi lintas industri musik atau dari industri hiburan diharapkan bisa menghadirkan pengalaman unik bagi penonton sepak bola seluruh dunia. Oke, teman Pro 2, kabar yang excited banget, lu seneng banget ya. Karena apa? BTS, Madonna, Shakira itu mereka bakal tampil di FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show, teman Pro 2, yang diperkirakan akan berlangsung di Amerika Serikat di New York Jersey Stadium, berlangsung tanggal 19 Juli 2026. Oke, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, kita akan lanjut lagi mengulas informasi untuk kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Media sosial memang menawarkan banyak manfaat. Terkadang bisa memberikan dampak negatif terhadap rasa percaya diri seseorang. Dengan melihat unggahan yang menampilkan kehidupan sempurna orang lain, bisa memicu perasaan insecure atau tidak aman. Terutama ketika secara tidak sadar mulai membandingkan diri dengan standar yang tampak di layar. Dilansir dari World Explorer ini, ada 3 tips mengurangi rasa insecure akibat media sosial. Satu, membatasi waktu layar. Di media sosial, orang cenderung hanya menunjukkan sisi terbaik dari hidup mereka, seperti momen liburan, pencapaian, atau menampilkan yang sempurna. Melihat semua itu terus-menerus bisa membuat kita merasa hidup kita kurang menarik atau kurang berhasil. Padahal, pernyataannya tidak begitu. 2. Latihan fisik secara teratur. Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Olahraga secara teratur bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mengalihkan perhatian dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. 3. Lebih banyak interaksi di media sosial. Alih-alih menjauh sepenuhnya, kita justru bisa memanfaatkan media sosial secara lebih sadar dan menjalin interaksi yang lebih bermakna. Dengan mulai terlibat aktif, seperti memberikan komentar tulus, menjalin percakapan nyata, atau membagikan pengalaman pribadi yang autentik, kita tidak lagi sekedar menjadi pengamat pasif dari unggahan orang lain dan menjadi bagian dari interaksi yang lebih manusiawi dan jujur.

Pro 2 Rocket Rockers yang udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Itu single terbaru ya, masuk di Blatika Indonesia di bulan ini. Baik teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi untuk kamu dari 90,9 Pro 2 Jambi. Selamat sore teman Pro 2, buat kamu yang baru just stay tune di Pro 2 RRI Jambi. Terima kasih banyak teman Pro 2, dan selamat sore buat kamu yang setia masih bersama kami, yang lagi dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi mengembahas tentang gaya hidup, yaitu 5 dampak buruk memakai earphone secara berlebihan. Teman Pro 2, mendengarkan musik memakai earphone sangat digemari ya. Sekarang ini memang luar biasa excitingnya mendengarkan musik memakai earphone. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu mengganggu orang lain. Tetapi kebiasaan memakai earphone ini terlalu sering bisa menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Suara musik berlebihan mampu merusak sel saraf pendengaran, sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, seseorang bisa mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Karena itu, durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dan volume musik diatur maksimal 60% supaya kesehatan telinga tetap terjaga. Nah, kita bakal ulas tahun Pro 2 dilansir dari berbagai sumber 5 dampak buruk memakai earphone secara berlebihan. Yang pertama adalah tinnitus. Tinnitus adalah kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap harinya. Beberapa penelitian menyampaikan paparan suara keras berkepanjangan bisa memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang menjadi terganggu. Nah, yang kedua, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Pendengaran juga bisa jadi kurang sensitivitasnya. Jadi yang pertama nih, tahun Pro 2, dampak buruk memakai earphone secara berlebihan, tinnitus, kondisi munculnya suara berdengung. Yang kedua, gangguan pendengaran. Kita akan lanjut lagi mengulas informasi buat kamu, 5 dampak buruk memakai earphone secara berlebihan.

Okay, sekarang lanjut lagi tahun pro 2 buat kalian. Dampak buruk memakai AirPods secara berlebihan. Yang ketiga, potensi hilangnya pendengaran. Teman pro 2, untuk kali ini biasa terjadi berlahan sehingga sering terlambat disadari. Seseorang bisa saja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan atau mendengar suara dengan jelas yang justru bisa berbahaya. Infeksi telinga, itu salah satunya juga tahun pro 2. Sebagai yang keempat, dampak buruk memakai AirPods. Karena infeksi telinga ini dapat terjadi penggunaan earphone terlalu lama yang meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga. Penggunaan earphone bergantian dan terlalu lama mampu menghalangi sirkulasi udara sehingga risiko infeksi telinga bisa meningkat. Dan yang terakhir, sakit pada telinga. Pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus. Terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu muncul akibat penggunaan perangkat audio berlebihan. Jadi ada 5 ya, ada Pro 2, 5. Dampak buruk memakai AirPods secara berlebihan dari berbagai sumber, yaitu pertama tinnitus, kedua gangguan pendengaran, ketiga potensi hilangnya pendengaran, keempat infeksi telinga, dan kelima sakit pada telinga. Itu dia tahun pro 2, dampak buruk memakai AirPods secara berlebihan. Boleh pakai AirPods tahun pro 2, cuma jangan terlalu berlebihan atau terlalu lama dan terlalu sering tahun pro 2, karena untuk agar telinga kita juga bisa mendapatkan sirkulasi udara yang lebih baik. Baik tahun pro 2, kita masih di sore ceria bersama pro 2 Jambi dan teman pro 2 untuk di formasi 18 Nauksya Barat. Kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Sebaiknya kamu tahu. Siapa bilang sinar matahari cuma bikin gerah dan bikin kulit jadi belang? Faktanya, di balik teriknya sinar matahari pagi, justru menyimpan segudang manfaat baik untuk tubuh. Bahkan, dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi, bisa bikin mood menjadi lebih baik. Manfaat sinar matahari pagi buat tubuh. 1. Mengurangi risiko depresi. Healthline menyatakan, penurunan paparan sinar matahari menyebabkan penurunan kadar serotonin, yang dapat menyebabkan depresi dengan pola musiman. Kadar serotonin yang seimbang bisa membuat seseorang merasa tenang, positif, dan bahagia. 2. Kesehatan tulang lebih baik. Melansir Medical News Today, vitamin D penting untuk kesehatan tulang. Tanpa vitamin D, tulang bisa menjadi rapuh dan lemah. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit pengeroposan tulang seperti osteoporosis. 3. Menurunkan tekanan darah. Menurut penelitian yang dimuat di Journal of Investigative Dermatology, serta dilansir oleh Medical News Today dan Healthline, sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet A, dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. 4. Kualitas tidur membaik. Dengan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, juga membuat tidur malam menjadi lebih nyenyak. Karena membantu mengatur ritme biologis dan mempersiapkan tubuh untuk tidur lebih awal.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

0: Alex Benyamin, the way you fall, sudah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Oke, emang Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu masih di Sore Ceria. Walaupun udah malam, tapi tetap di sesinya Sore Ceria Taman Pro 2. Oke, next Pro 2 Jambi kita bakal ulas lagi di sini Taman Pro 2, efek samping begadang mengurangi waktu tidur kamu. Tuh, Taman Pro 2, begadang seringkali dianggap sepele ya, padahal kebiasaan tersebut bisa mengganggu kesehatan fisik serta produktivitas harian seorang. Rata-rata orang dewasa membutuhkan tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam supaya waktu tidur tidak tetap tercukupi ya. Jadi 7 sampai 9 jam untuk waktu tidur orang dewasa. Kurangnya waktu tidur karena begadang itu bisa membuat tubuh kehilangan kesempatan melakukan perbaikan sel serta konsolidasi memori secara optimal setiap malam. Efek begadang paling umum adalah kantuk berlebihan, kelelahan sampai sering menguap dan menurunnya konsentrasi selama beraktivitas sehari-hari. Kebiasaan begadang biasanya dipicu tuntutan pekerjaan, penggunaan gadget berlebihan sampai dengan stres ataupun aktivitas hiburan lainnya setiap hari. Kalau dibiarkan berkepanjangan tahun Pro 2, begadang ini bisa meningkatkan resiko penyakit kronis serta menurunkan kualitas hidup seseorang dalam jangka yang panjang. Nah, kita bakal ulas efek samping yang pertama begadang mengurangi waktu tidur adalah penurunan sistem imun. Kurang tidur bisa menurunkan produksi ya sitokin, yaitu protein penting yang membantu tubuh melawan infeksi serta peradangan secara alami. Kondisi itu membuat tubuh lebih mudah terserang virus dan bakteri penyebab flu, batuk, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Jadi yang pertama ya, tanpa produk efek sampingnya begadang adalah penurunan sistem imun.
1: Mandi merupakan.
0: Dan tanpa produk kita akan lanjut lagi mengulas informasi buat kamu beberapa efek samping ya, buat kamu yang sering menganggap sepele namanya begadang. Jadi yang selama ini suka begadang atau mungkin udah deh nggak apa-apa, nggak masalah buat begadang, sekarang mikir-mikir lagi deh, upayakan waktu sebaik mungkin supaya teman Pro 2 bisa beraktivitas dengan sebaik mungkin. Dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Oke, tahap kedua lanjut lagi ya. Efek samping begadang mengurangi waktu tidur kamu, yaitu resiko penyakit kronis. Dalam jangka yang panjang, kebiasaan begadang itu bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis yang membahayakan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penyakit itu meliputi dari diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, juga stroke akibat gangguan sistem peredaran darah tubuh. Resiko penyakit kronis merupakan salah satu ya, merupakan efek samping begadang. Oke, Pro 2, kita lanjut lagi mengulas beberapa efek samping begadang. Teman Pro 2, buat kamu yang suka begadang dan anggap sepele, so pastinya biar teman Pro 2 makin aware lagi dengan namanya kesehatan.

Yang ketiga, efek samping dari begadang teman produa yang mengurangi waktu tidur teman produa, yaitu peningkatan berat badan dan nafsu makan makin meningkat. Tuh, begadang dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan ghrelin yang berperan penting mengatur rasa lapar dalam tubuh manusia. Hormon ghrelin meningkat saat kurang tidur, hormon leptin mengalami penurunan sehingga rasa kenyang berkurang drastis. Kondisi ini membuat keinginan makan kamu meningkat, terutama terhadap makanan tinggi kalori, kandungan gula berlebih setiap harinya. Kalau berlangsung terus-menerus, kebiasaan begadang itu bisa memicu penambahan berat badan serta meningkatkan risiko obesitas pada tubuh. Baik, Tamu Jambi, kita lanjut lagi mengulas beberapa efek samping begadang mengurangi waktu tidur.

sebaiknya kamu tahu. Harga parfum makin hari makin mahal. Bahkan botol kecil saja bisa menguras dompet dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi tentu saja kita ingin setiap semprotan parfum memberikan hasil maksimal. Tapi sayangnya, banyak dari kita justru menyemprotkannya di tempat yang salah, membuat wangi cepat menguap dan tak bertahan lama. Menurut para ahli, salah satu kesalahan paling umum adalah menyemprot parfum di area tubuh yang cepat menguap atau justru tidak bisa menangkap aroma dengan baik. Makanya, sangat penting untuk mengetahui titik-titik strategis menyemprot parfum agar tahan hingga malam. Mark Krems, CEO dan parfum dari Demeter Fragrance, menyebut selain menyemprot di titik tubuh tertentu, kamu juga perlu melembabkan kulit sebelum menyemprot parfum. Cara ini bisa meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Melansir dari Real Simple, kulit kering menyerap parfum lebih cepat dan menguapkannya lebih cepat pula. Makanya, menggunakan lotion atau body oil sebelum menyemprot parfum sangat disarankan, terutama dengan beraroma senada atau bahkan netral. Untuk hasil terbaik, parfum juga harus disemprotkan di area tubuh yang hangat, lembab, atau memiliki pori-pori penyerap. Ini karena panas tubuh membantu menyebarkan aroma, sementara kelembaban dan porositas membantu mempertahankan molekul wangi lebih lama. Beberapa titik di tubuh yang sangat disarankan untuk menyemprot parfum agar wanginya tahan lama. Yang pertama, leher belakang. Letaknya dekat dengan rambut dan terus-menerus hangat, mampu menyebarkan aroma secara halus setiap kali kamu bergerak. Yang kedua, pusar. Area pusar bersifat cekung dan hangat, membuat parfum terjebak di dalam dan dilepaskan perlahan sepanjang hari. Ketiga, rambut. Jangan semprotkan di kulit kepala, tapi pada bagian tengah hingga ujung rambut. Yang keempat, belahan dada. Area ini dekat dengan jantung, sehingga lebih hangat dan memancarkan panas secara konsisten. Kelima, pergelangan tangan. Pastikan kamu tidak menggosokkannya kedua pergelangan setelah menyemprot. 6. Belakang lutut. Area ini sering bergerak dan tetap hangat, apalagi saat kamu berjalan. 7. Pakaian dan kain. Kain menyimpan aroma lebih lama daripada kulit, namun pastikan kainnya tidak sensitif terhadap noda.

Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi kita ulas ya. Tam Pro 2 efek samping begadang. Tam Pro 2 adalah yang keempat. Tam Pro 2 menurunkan fungsi otak dan mudah lupa. Tam Pro 2 begadang bisa menurunkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, berkonsentrasi, serta menjaga kewaspadaan selama menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal. Kondisi itu membuat seorang sulit fokus, jadi meningkatkan risiko kecelakaan saat berkendara ataupun bekerja setiap harinya. Tuh, jadi efek samping dari begadang mengurangi waktu tidur, penurunan fungsi otak dan mudah lupa, amnesia. Kayak lagunya Al Ghazali deh. Oke deh, kita lanjut lagi Tam Pro 2 mengulas beberapa informasi lagi lebih lengkap efek samping begadang ya. Efek samping begadang mengurangi waktu tidur. Benar Pondo Jambi, lanjut untuk kamu.

15 menit ya.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Iya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Sekarang lagi rame banget nih, teman Pro 2. Bentuk pelecehan-pelecehan verbal yang masih sering dinormalisasi. Ya, walaupun dikenal sebagai suatu tindakan yang negatif, nyatanya pelecehan verbal itu masih kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari nih. Hal ini karena ada beberapa pelecehan verbal yang sering dinormalisasi karena sifatnya halus sehingga sering dianggap ya mungkin bercanda, ya wajar, atau ya mungkin dia nggak serius gitu. Padahal ya, dibalik hal yang tampak sepele, bentuk-bentuk verbal absurd gitu yang nggak disadari itu dapat meninggalkan luka psikologis, menurunkan rasa kepercaya diri, dan mempengaruhi kesehatan mental dalam jangka panjang. Dampak tersembunyi dari pelecehan verbal ya, ini yang akan kerap diabaikan karena nggak terlalu secara fisik, padahal ya nyata dirasakan oleh korban melalui pembahasan yang bakal kita bahas kali ini ya. Bentuk-bentuknya tuh kayak panggilan merendahkan yang dianggap biasa saat emosi. Banyak orang menganggap hal ini wajar sebagai pelampiasan emosi saat, apalagi ya kalau misalnya terjadi saat bertengkar. Padahal ya kebiasaan ini tuh bukan sekedar cara mengekspresikan kemarahan, melainkan bentuk komunikasi yang gak sehat. Ucapan ini itu bisa meninggalkan dampak yang lebih dalam nih dari yang terlihat, karena meskipun ya mungkin cepat terlupakan ya oleh yang mengucapkan, yang ngucapin, yang jadi korban tuh bakal jadi membekas tuh. Kata-kata tersebut itu bisa terus teringat dan perlahan mempengaruhi rasa percaya diri bagi yang nerima. Dalam hubungan yang sehat ya, emosi itu tetap bisa disampaikan tanpa harus merendahkan. Marah ya itu adalah hal yang manusiawi, tetapi cara ngungkapinnya itu tetap perlu dijaga agar nggak melukai.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman pro 2FM yang selanjutnya bentuk pelecehan verbal yang masih sering dinormalisasi, canda yang sebenarnya merendahkan ya. Pada awalnya hal ini tuh mungkin terdengar biasa aja nih, dan bahkan ngundang tawa juga. Namun kalau misalnya terulang berulang gitu ya, terus berulang, terutama dengan sasaran yang sama, candaan ini tuh berlahan berubah jadi cara halus untuk merendahkan seseorang loh, teman pro 2. Dan masalahnya, karena disampaikan dengan nada santai atau disertai tawa, korban tuh sering ragu untuk merasa tersinggung. Padahal perasaan gak nyaman itu valid loh. Kalau misalnya dibiarkan ya, pola ini tuh bisa berdampak pada kepercayaan diri, di mana seseorang tuh bisa mulai meragukan dirinya sendiri karena terus-menerus menerima candaan yang ngarah pada kekurangan atau kelemahan pribadi. Terus manipulasi emosi yang dibungkus sebagai bukti cinta gitu. Wah. Kritik berlebihan yang dianggap sebagai kejujuran. Komentar yang merendahkan identitas pribadi. Nah, ini nih. Komentar yang merendahkan identitas pribadi itu ya adalah ucapan yang menyerang hal-hal mendasar dalam diri seorang ya. Misalnya aja nih, suku, agama, gender, atau latar belakang kehidupan. Dampak pelecehan verbal yang sering dinormalisasi ini bisa jauh lebih dalam ya dari bentuk pelecehan yang lain, karena nyentuh bagian identitas yang gak bisa diubah, teman-teman.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Ya, teman pro 2 apa yang terakhir ya, bentuk-bentuk pelecehan verbal yang masih sering dinormalisasi yaitu kritik berlebihan yang dianggap sebagai kejujuran ya. Jujur aja nih ya. Nah, itu paling sering ya. Dalam hubungan yang sehat, menyampaikan pendapat atau masukan itu memang penting. Namun ya, ketika kritik muncul hampir setiap saat, baik soal hal besar maupun hal sepele, ingat teman pro 2, itu bukan lagi bentuk kejujuran, melainkan pola komunikasi yang bertujuan melemahkan lawan bicara. Kalau misalnya ya terjadi terus-menerus, kritik berlebihan itu bisa membuat pendengarnya mulai meragukan dirinya sendiri. Dalam jangka panjang ya, hal ini nggak hanya merusak hubungan, tapi ya itu bakal merusak juga kondisi emosional individu yang lagi dengerin atau si korban ini nih teman pro 2.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: jatuh.
1: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
2: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
2: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
2: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
2: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
1: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
2: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah
1: oleh SMP Negeri di Malang, Jawa Timur
2: yang juga menjadi korban dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Ilir yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 注啊
1: ，More music。Way
2: back。Hi, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026, Wulan udah balik lagi nih untuk nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ya, masih di hari libur. Yang tentunya di pagi hari ini kita bakal memberikan beberapa informasi. Untuk informasi yang pertama, yaitu teman Pro 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Dr. Haji Wahyudi Abdul Wahab menyampaikan pesan penting untuk jemaah calon haji Provinsi Jambi untuk mematuhi aturan Saudi. Jaga adab mulia di tanah suci, di mana hal ini disampaikan pada pelepasan jemaah calon haji kloter BTH 20 di Asrama Haji. Ya teman Pro 2, ia juga menitipkan JCH kepada TPHD ataupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh serta PPIH untuk membimbing dan melayani jemaah calon haji dengan sepenuh hati. Komposisi jemaah calon haji berasal dari Kota Jambi 288 orang, Muaro Jambi 150 orang dan didampingi oleh 2 petugas tim pemandu haji daerah serta 4 petugas panitia penyelenggara ibadah haji. Dan tentunya dalam kesempatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.

Yaitu Mampro 2 Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Haji Abdullah Sani melepas keberangkatan 444 jemaah calon haji kloter 20 tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Asrama Haji Kota Baru Kota Jambi. Ya, teman Pro 2 Wagub Sani berharap seluruh jemaah calon haji dapat menunaikan rukun haji dengan sempurna, menjadi haji mabrur serta mendoakan Provinsi Jambi agar aman, nyaman dan tentram. Wagub Sani menyampaikan doa agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, khususnya di Mekah dan Madinah serta pulang membawa gelar haji yang mabrur. Wagub Sani menegaskan bahwa jemaah haji Jambi lebih mulia karena sedang dipanggil Allah melaksanakan ibadah haji untuk menghapus dosa, memohon ampunan dan meraih keberkahan harta. Ia memohon doa dari jemaah agar Pemprov diberi kekuatan memimpin Jambi dengan istiqomah dan dosa-dosanya diampuni. Wagub Sani juga menyampaikan pesan khusus kepada jemaah untuk menjaga kesehatan fisik dan rohani selama ibadah yang melibatkan malia ataupun harta, jasmani dan juga spiritual. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, Teman Pro 2, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat mendadak menjadi sorotan setelah pengungkapan ratusan warga negara asing. Mereka diduga terlibat praktek judi online lintas negara dengan sistem yang terorganisasi dan berbasis teknologi digital. Kasus tersebut bukan sekedar penggerebekan biasa karena jumlah pelaku mencapai ratusan orang dalam satu lokasi. Kondisi ini memperlihatkan bisnis judi online kini bergerak layaknya industri modern dengan jaringan internasional yang besar. Pengungkapan tersebut sekaligus menjadi alarm serius terhadap ancaman mafia judi online internasional di Indonesia. Praktik perjudian digital ini berkembang masif melalui ruang siber dan mudah diakses melalui telepon genggam. Indonesia dinilai menjadi target strategis jaringan judi online karena jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahun. Tingginya aktivitas media sosial juga dianggap menjadi peluang besar bagi jaringan perjudian digital internasional. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mengatakan praktik judi online saat ini telah bertransformasi menjadi ancaman serius. Hal tersebut, lanjut Rudianto, dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Ia mendesak kepolisian untuk mengejar para aktor intelektual serta berbagai pihak yang telah memberikan perlindungan di balik layar. Menurutnya tidak boleh ada ruang bagi sindikat internasional tersebut untuk beroperasi di Indonesia. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat menikmati hari libur kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.